0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.

0: lah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
3: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
4: Nita Putri meraih predikat cum laude.
3: Selalu membahagiakan orang tua.
5: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
3: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
6: Maaf, Ibu melamun?
3: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
6: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
7: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lai dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
5: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Medi

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payanan 91,2 Lingkisau FM, Lembaga Penyiar Republik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sobat Lingkisau, bersuara Radio Fabri di pagi hari ini dalam varian Lingkisau, edisi Senin 11 Mei 2020, menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri, dan untuk yang pertama, Sobat Lingkisau dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat.

Untuk informasi yang pertama, longsor kembali terjadi di kawasan Nagari Sungai Landia, Kabupaten Agam pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Agam Rahmat Lasmono menyebutkan longsor dipicu tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Rahmat mengungkapkan sahabat pihaknya telah melakukan evakuasi terhadap 6 kepala keluarga pada Rabu dan mereka tinggal berada dekat area rawan longsor. Sebelumnya longsor juga menimbun 3 unit rumah pada Selasa 5 Mei sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu warga bernama A dilaporkan tewas. Korban baru ditemukan tim SAR gabungan pada Rabu 6 Mei sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Kondisinya tertimbun material longsor. Sementara 6 korban lainnya ditemukan selamat, ketika itu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi.

Berikutnya sobat Logiso, imigrasi Sumatera Barat perkuat sinergi 29 instansi untuk awasi orang asing. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat menggelar rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026 pada Kamis 7 Mei. Disampaikan sobat Logiso, forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam merespon berbagai isu aktual keimigrasian, khususnya terkait pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Sumatera Barat. Kegiatan yang mengusung tema peran Timpora dalam menanggapi isu-isu aktual keimigrasian dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari 29 instansi vertikal serta lembaga terkait, termasuk unsur TNI, Polri, intelijen, pemerintah daerah hingga instansi pelayanan publik. Forum Timpora memiliki peran penting dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antar instansi dalam menghadapi dinamika pengawasan orang asing yang semakin kompleks. Pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai instansi sebagaimana sahabat sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Hingga April 2026 tercatat ratusan warga negara asing memiliki izin tinggal di wilayah Sumatera Barat dengan berbagai kategori, mulai dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, hingga izin tinggal tetap. Dengan sinergi yang semakin kuat, keberadaan orang asing di Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Berikutnya, apalagi sah pemerintah Kabupaten Banjarmasin menjalin kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Kerjasama tersebut dibahas Wakil Bupati Darmasraya Leli Arni bersama Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto di Kabupaten Parepare pada Sabtu lalu. Dia mengatakan kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas SDM transportasi melalui pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat. Dijelaskan kembali Sabalang Kisau bahwa kerjasama ini juga membuka peluang bagi putra dan putri Darmasraya untuk mengikuti program pendidikan vokasi bidang transportasi yang dikembangkan Kementerian Perhubungan.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi Sal FM, satu lagi Sal masih bersama Del Fabri dalam varian lagi Sal. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Yang pertama, sahabat, Gunung Dukuno di Maluku Utara yang saat ini berstatus level 2 atau waspada kembali erupsi pada Senin pagi. Disampaikan sahabat lagi Sal dari laman laporan harian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PFMBG mencatat dua kali erupsi terjadi pada pagi ini dengan intensitas kolom abu letusan lebih dari 2000 meter atau 2 km. Erupsi pertama terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur atau pukul 4.40 waktu Indonesia Barat, di mana tinggi kolom abu mencapai 2700 meter di atas puncak. Disampaikan sahabat, letusan kedua terjadi pada pukul 8.14 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu teramati lebih dari 2000 meter. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Dukuno dan pengunjung ataupun wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Berikutnya sama lagi, so Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang tetap terkoordinasi. Aturan tersebut dipastikan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang disiapkan Kementerian UMKM. Yang menjelaskan sahabat revisi Permendag nomor 31 tahun 2023 bertujuan memperkuat perlindungan produk lokal dan juga UMKM. Selain itu, aturan juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di platform digital. Ditambahkan, sahabat koordinasi dengan Kementerian UMKM terus dilakukan sejak awal pembahasan regulasi. Menurutnya, sahabat, aturan yang disusun kedua kementerian justru akan saling melengkapi. Pembahasan regulasi terus dilakukan secara paralel antara kementerian terkait. Pemerintah ingin memastikan ekosistem perdagangan digital tetap sehat dan berpihak kepada masyarakat. Di sisi lain, sahabat, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan regulasi khusus terkait biaya administrasi e-commerce. Aturan tersebut masih dalam tahap sinkronisasi lintas kementerian.

Berikutnya, Sobalang Kisah, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta serta masyarakat. Langkah tegas ini berlangsung pada periode 27 April sampai 9 Mei 2026 di berbagai wilayah operasi. Penutupan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lain untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan pemerintah akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas pada 30 April 2026. Program tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Saat ini, sahabat, terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik yang menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah. Sekitar 172 perlintasan akan ditutup permanen, sementara sisanya mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan juga menyeluruh.

91,2 Langkiso FM Sabah Langkiso masih bersama Dolo Fabri. Kita lanjutkan berita terakhir dari wilayah internasional.

Siapa lagi sih, pemerintah Indonesia meregaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pledo Second International Migration Review Forum. Hal tersebut disampaikan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Jumat waktu setempat. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI Rinardi mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui explanation of work dan disampaikan Sabalengki Sabah Indonesia mendukung penuh progress declaration sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026 hingga 2030. Dijelaskan Sabalengki Sabah pada kesempatan tersebut Indonesia menyampaikan 3 poin utama. Yang pertama, dukungan penuh terhadap progress declaration tanpa pengecualian. Yang kedua, pengakuan setiap negara memiliki realitas migrasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang saling menghormati dan setara. Ketiga, sahabat, pentingnya menjaga semangat kerja sama antara negara asal, transit, dan juga tujuan.

Berikutnya, sahabat lagi, so para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah konflik Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dan juga komoditas dunia. Disamakan pada Sabtu 9 Mei, kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, di mana Presiden Filipina Ferdinand Marcos menyatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan juga andal. ASEAN juga sepakat sahabat meningkatkan konektivitas energi regional serta mempercepat diversifikasi menuju sumber energi terbarukan dan juga alternatif. Selain itu, para pemimpin ASEAN menyerukan ratifikasi segera ASEAN Petroleum Security Agreement. Mekanisme regional tersebut bertujuan memperkuat stabilitas energi dan melindungi negara-negara anggota ASEAN dari gangguan pasokan energi.

Baiklah sahabat Alkisah, itulah berita yang telah kami rangkum dalam Hari Alkisah edisi Senin 11 Mei 2020 dan bersuara kita adalah Febri. Nantikan program selanjutnya sahabat, tetap dengarkan 91,2 Alkisah FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekali

0: sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
1: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
0: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
2: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: atrapalhei 7 no nosso gol.
2: Então,
3: é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian Dinamika Olahraga Siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, kita semua. Iya dong ya, perempuan itu terlahir dan tercipta itu cantik semuanya ya. Karena kalau ganteng itu laki-laki. Akhirnya pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Padang ya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selamat siang dulu nih buat Anda yang hari ini mungkin ada janjian buat makan siang bersama rekan kerja ataupun dengan sahabat mungkin ya. Jadi tar lagi lah ya. Masih 11.30, tapi mungkin kalau udah ada rasa-rasa lapar, it's okay ya, daripada lapar terus buru-buru. Yang buru-buru itu biasanya bisa langsung dapat adalah rumah makan Padang ya. Tapi kalau ngafe atau ke resto itu biasanya harus ada waktu dulu untuk mempersiapkan masakannya. Jadi ya butuh waktu, gak bisa langsung makan ya. Begitu. Untuk ada juga yang masih sibuk dengan aktivitasnya di hari Senin ini ya. Hari Senin benar-benar hari Senin yang ceria untuk Anda semuanya. Tidak ada yang bad mood saking banyaknya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Oke, masih dengan informasi dan hiburan untuk Anda semuanya sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Lydia akan menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay on Produ Pro 1 teman ter. Oke, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Aduh, masih ingat mantan.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI. Selalu jaya di udara. Terima

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, perusahaan itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, program Idola ya hadir guna membahas partisipasi siswa dalam mewujudkan sekolah ramah anak di Padang. Diskusi hangat ini berlangsung pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Pro 1 kemarin dengan menghadirkan narasumber dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia, Ruangdu, Wanda Laksmana, menekankan pentingnya menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembangunan sekolah. Ia menjelaskan partisipasi yang bermakna harus melibatkan suara serta aspirasi anak secara nyata dalam setiap kebijakan yang diambil oleh sekolah. Sementara, Mufida Salma Putri selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Padang menjelaskan peran organisasi dalam menciptakan rasa aman siswa. OSIS bertindak menjadi jembatan bagi kawan sebaya untuk berani menyuarakan keresahan mereka terkait tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Produk unggulan lain yang menarik perhatian masyarakat adalah RANCA atau singkatan dari Rajutan Anak Negeri yang sangat cekatan. Siswi memanfaatkan waktu luang dengan merajut guna melestarikan warisan budaya Indonesia sambil mempererat hubungan emosional antar kawan sekolah. Langkah preventif ini sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi tindakan kekerasan fisik maupun psikis di dalam kelas. Nilai kedisiplinan positif diterapkan melalui patroli keamanan sekolah tanpa harus menggunakan metode penghukuman yang bersifat keras kepada siswa. Muhammad Aicaka, selaku Wakil Wali Kota Padang Cilik, berbagi pengalaman mengenai pentingnya keberanian untuk mengambil setiap kesempatan yang ada. Bakat seni seperti pantomim dapat menjadi sarana komunikasi efektif untuk menyebarkan pesan positif tentang indahnya persahabatan antar pelajar. Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan media massa ini sangat diperlukan juga ya guna memberikan pendampingan dalam pengembangan program kreatif di sekolah. Pihak Yayasan Ruang Anak Dunia siap mendukung penuh setiap upaya inovasi yang lahir dari aspirasi murni para siswa. Semangat mewujudkan lingkungan belajar yang ramah bagi anak diharapkan juga dapat menular ke seluruh institusi pendidikan lainnya di Indonesia. Kesuksesan program ini membuktikan bahwa anak memiliki peran strategis dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik lagi.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

0: Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

dan ibadah. Asalnya kayak bekerja atau ibadah. Kemudian bekerja dan ibadah. Kemudian bekerja sama dengan ibadah. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bekerja atau ibadah, mana yang harus dipilih? Tergantung dari keadaan masing-masing. Seorang istri yang dinafkahi secara cukup oleh suaminya, sementara ia memiliki anak-anak yang sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, dan juga dekapan, dan suaminya memberikan semua kebutuhan-kebutuhan secara materi kepada istri dan anak-anaknya, perempuan semacam ini ibadah mengurusi keluarganya di rumah jauh lebih baik daripada bekerja. Saudaraku sekalian saya muliakan, akan tetapi wanita yang menanggung nafkah keluarga karena tidak ada suaminya, atau menanggung nafkah bagi dirinya sendiri karena orang tuanya berada dalam keadaan tidak memungkinkannya untuk menanggungkan nafkah baginya, apalagi jika dia harus pula menanggung nafkah bagi orang tuanya, apalagi jika dia harus menafkahi anak-anaknya dalam keadaan tidak ada suaminya atau suaminya tidak memberikan nafkah bagi mereka. Maka yang demikian bekerja lebih baik daripada berdiam atau tidak melakukan pekerjaan, melainkan sibuk untuk beribadah secara di rumah. Saudaraku sekalian, kalau ada orang-orang yang menyatakan bahwa Islam tidak setuju wanita-wanita yang bekerja, apalagi doktrin-doktrin semacam Islam mendiskriminasikan kaum wanita, melarang mereka untuk bekerja, sehingga akhirnya banyak perempuan-perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan, tidak mampu untuk membiayai kehidupan, menjadi tanggungan dan beban bagi keluarganya, apalagi jika ia telah memiliki anak dan sekarang menjadi janda misalnya. Ucapan-ucapan yang seperti itu sangat tidak bertanggung jawab, apalagi mengingat bahwa wanita salehah yang menjadi pilar agama ini, bahkan yang ditakdirkan Allah sebagai orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang wanita yang bekerja. Jangan lupa itu. Sayyidah Khadijah, suri tauladan kita. Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, ibu bagi semua orang yang beriman. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita agung, wanita besar, yang bahkan Nabi Muhammad menyampaikan tentangnya, walladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya,
ما أبدلني الله تعالى بخير منها إنها آمنت بهن كفر بي الناس وأعطتني من مالها هنا حرمني الناس ورزقني منها الأولاد دون غيرها. Sungguh demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan untukku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ia adalah seorang perempuan yang beriman padaku di saat belum ada sesiapa pun yang beriman. Dia adalah seorang yang memberikan hartanya padaku di saat belum ada sesiapa pun mau mendukungku dengan hartanya. Dan Allah anugerahkan untukku anak-anak dari rahimnya yang tidak dianugerahkan dari selainnya. Wanita ini yang tak tergantikan di hati Nabi Muhammad ini adalah seorang perempuan yang bekerja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada kemuliaan. Ada kemuliaan dalam bekerja, sebagaimana ada kemuliaan bagi yang juga tidak bekerja. Semua masing-masing mulia di tempatnya. Kalau kondisi mengharuskanmu berada di dalam rumah, menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga, jangan cari-cari alasan untuk bekerja meninggalkan ibadah yang seharusnya kamu lakukan di rumah, dari mengurusi anak-anak dan mengurusi rumah tanggamu. Sebaliknya, jika keadaan memaksamu untuk bekerja, jangan cari alasan. Apalagi dengan mengatasnamakan agama, untuk kamu bermalas-malasan dan kamu bilang bahwa wanita biarkan sajalah di rumah tidak bekerja, kami akan sibuk beribadah. Kemudian kamu sibuk meminta-minta kepada orang lain dan mengatasnamakan kemalasanmu tersebut untuk bekerja sebagai sebuah bagian dari ibadah. Enggak gitu. Semuanya baik, semuanya mulia, asal diletakkan di tempat masing-masing. Karenanya, lihat dirimu itu. Sebenarnya saya bagusan kerja apa bagusan ibadah? Itu masing-masing tahu. Yang gak bagus itu ngikutin hawa nafsu. Dalam hidup kita ini yang gak bagus selalu mengikuti hawa nafsu. Suaminya mencukupinya, keluarganya mencukupinya, ada anak-anak kecil-kecil yang memerlukan kasih sayangnya. Tapi kan buat apa saya sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya tetap juga ada di dapur, kalau ujungnya tetap juga saya nyuapin anak-anak, ujungnya tetap juga saya sibuk untuk, mohon maaf, menceboki anak-anak, membersihkan kotoran anak-anak. Lebih baik saya bekerja, saya meninggikan karir saya sudah sekolah tinggi-tinggi, untuk apa saya melakukan hal-hal rendah semacam ini? Bu, bukan rendah pekerjaannya, yang rendah adalah cara berpikirmu tentang hal itu. Kita punya gambaran tentang perempuan yang di rumah mengurusi keluarganya.
Sayyidah Fatimatuz Zahra, putri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa Sayyidah Fatimah? Mulia. Mulia Sayyidah Fatimah. Ia hanya sibuk dengan ibadah antaranya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia sibuk mengurusi urusan-urusan suami dan anak-anaknya. Akan tetapi bukan berarti ia tak peduli dengan keadaan umat dan dakwah Islam. Sebab saat mata yang lain terpejam dalam tidur-tidur nyenyak mereka, Sayyidah Fatimah menggelar sejadahnya, bersimpuh di mihrabnya, sujud panjang, ruku berdiri panjang, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam rokaat-rokaat tahajudnya, menegadahkan tangan, mendoakan umat Islam, umat ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, sayangilah umat ini ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk beribadah, ada kemuliaan bagi wanita yang sibuk bekerja jika keduanya tidak mengikuti hawa nafsu. Ada kemuliaan pada wanita yang berdiam diri dalam rumah beribadah. Ada kemuliaan bagi wanita yang keluar rumah untuk bekerja. Yang tidak mulia adalah perempuan-perempuan yang menyibukkan diri untuk bermaksiat kepada Allah Tuhannya. Yang enggak mulia adalah perempuan-perempuan yang sibuk menghias-hiasi dirinya untuk berusaha mendapatkan simpati dan empati dari lawan jenisnya, yang bahkan kadang-kadang enggak peduli apakah laki-laki tersebut sudah beristri ataupun belum. Yang enggak mulia, perempuan-perempuan yang sibuk memperbanyak dosa. Semuanya baik selagi kamu tempatkan diri sesuai dengan porsinya. Semoga Allah selalu bimbing kita. Amin. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Itu kalau ditanya ibadah atau bekerja. Sekarang kalau kita bahas mengenai ibadah dan bekerja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat ucapan baginda kita Nabi besar Muhammad kepada seorang sahabatnya, yang mana sahabatnya ini, sahabat Ansor ini, ada seseorang yang bersahabat atau dipersaudarakan dengan Abdullah ibn Rawaha. Di awal-awal Islam ketika baru hijrah
orang Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan Nabi mempersaudarakan kaum Ansor, orang Madinah, dengan orang Mekah, disaudara-saudarakan. Sampai beneran jadi kayak saudara gitu, dipersaudarakan dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri yang mempersaudarakan mereka. Si Fulan, kamu saudaraan sama ini ya. Sini, kamu persaudaraan sama ini. Itu teman-teman saudariku sekalian, hukum dipersaudarakan sama Nabi Muhammad di mata Allah bahkan lebih kuat daripada persaudaraan yang tersebab darah sekalipun. Satu kandung sama satu tangan dipersaudarakan sama Nabi lebih kuat yang dipersaudarakan sama Nabi. Abdullah bin Rawaha satu waktu mengunjungi saudaranya ini yang telah dipersaudarakan sama Nabi, ketemu sama istrinya sebelum turut ayat hijab tentu saja. Istrinya terlihat istri saudaranya ini, karena istri saudara itu ipar. Ipar itu bahkan yang saudara kandung sekalipun ipar bukan mahram. Tentu yang dipersaudarakan sama Nabi Muhammad ipar juga bukan mahram. Tapi ini belum turun ayat hijab sehingga dia membuka wajahnya di hadapan Abdullah ibn Rawaha. Abdullah lihatnya, ya ampun kak, kakak kok begini amat kak di rumah? Gak dandan, gak mandi, tampangnya kucel, kumus, tampangnya benar-benar gak terawat gitu. Kelihatan banget gak ngurusin badan, aduh. Mukanya enggak dirawat, enggak wangi, bahkan cenderung bau macem-macem. Bukankah suami kakak ada di rumah? Si istri tersebut menjawab, dia bilang, ya kayak enggak tahu aja saudara kamu tuh, ada enggak ada saya kayak enggak ada bedanya. Saya ada seperti enggak ada. Dia itu kalau malam sholat enggak tidur sama sekali, kalau siang puasa enggak pernah sentuh saya sama sekali. Saya cuman yang bagian masak, nyiapin dia buka, mesaur. Dia bahkan tidak melirik saya dari ujung matanya. Apa yang disampaikan perempuan ini diadukan oleh Abdullah bin Rawaha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, faqad zurtu akhi fillah, saya kemarinan mengunjungi saudara saya yang telah engkau persaudarakan di jalan Allah. Saya mendapati istrinya, diceritakan tuh, dan juga apa yang disampaikan oleh istrinya. Nabi kemudian memanggil laki-laki Ansor nih, sahabat Ansor ini. Ditanya sama Nabi Muhammad, karena Nabi kalau mau negur, kalau mau menyampaikan sesuatu, harus tabayyun terlebih dahulu, nyari kepastian, klarifikasi istilah orang zaman sekarang. Kata Nabi Muhammad, hal gumtal lailah kullaha, apakah kamu kalau malam bangun ibadah sholat di semua bagian malam enggak tidur sama sekali? Dia menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, saya kalau malam enggak tidur sama sekali, saya sholat sepanjang malam wahai Rasul. Bangga. Kata Nabi Muhammad, hal sumtan nahar kullah, apakah kamu tiap siang puasa?
sepanjang tahun. Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul, saya puasa sepanjang tahun, enggak puasa cuman kalau lebaran mahari tasyrik doang. Bangga disebutkan hal itu di hadapan Nabi. Nabi sudah klarifikasi kebenaran ucapan Abdullah bin Rawahah sekaligus kebenaran ucapan istrinya. Apakah kamu tidak pernah mendatangi istrimu? Tidak wahai Rasulullah. Enggak pernah berhubungan intim sama istrinya lagi sejak mulai mengenal Islam. Nabi kemudian berkata, innama ana atqakum walakinni agum wanam walakinni asum wa aftur walakinni atazawwajun nisa. Kata Nabi, sesungguhnya saya adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya, saya yang paling tahu jalan menuju surga, saya yang paling tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, saya yang paling ngerti beragama ini yang terbaik caranya kayak gimana. Walakinni aghum wa anam, tapi saya di waktu malam ada tidurnya, panjang bangunnya. Ada tidurnya, ada bangunnya, kata Nabi. Ada tidurnya, ada sholatnya. Akan tetapi saya, kata Nabi, ada hari-hari saya berpuasa, ada hari-hari saya enggak puasa. Akan tetapi saya, kata Nabi Muhammad, menikah dan berhubungan intim dengan istri saya. Laki-laki tersebut menyadari kesalahannya. Kemudian ia berkata, jadi bagaimana saya seharusnya wahai Rasul? Dengarkan ini. Kata Nabi Muhammad, carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Silahkan kamu ibadah cari akhirat, tapi dunia jangan gak keurusan. Apalagi kalau kamu punya suami, punya anak-anak. Apalagi kalau kamu masih tinggal sama orang tua, masih tinggal sama saudara. Ada hak-hak mereka dalam diri kita yang harus kita penuhi. Carilah duniamu yang tidak membahayakan akhiratmu, carilah akhiratmu yang tidak membahayakan duniamu. Kalau kamu harus bekerja, silahkan, tapi jangan membahayakan urusan akhiratmu. Kerja kok sampai harus buka-buka aurat, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai harus berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, itu membahayakan akhiratmu. Kerja kok sampai sholatnya dikumpul-kumpulin, dijamak-jamak tanpa ada sebab yang dibenarkan, itu membahayakan akhiratmu. Kerja tapi sampai enggak sempat baca zikir, enggak sempat baca Quran. Kerja sampai enggak pernah bangun malam, enggak pernah sholat duha. Kerja yang demikian membahayakan buat akhiratmu. Karenanya bekerja dan beribadah keduanya harus sama-sama seimbang. Keduanya harus seperti dua sayap
bagi seekor burung, jangan timpang di satu sisinya, kamu akan terjatuh. Maka untukmu yang harus bekerja, silahkan. Silahkan bekerja. Akan tetapi sekali lagi ku sampaikan padamu, jangan tinggalkan Allah dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan agama dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Islam dalam pekerjaanmu. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam pekerjaanmu. Sebab meskipun kamu bekerja, kamu adalah hamba Allah. Hanya kepadanya kamu kembali, dan hanya dialah satu hakikatnya, sang pemberi rezeki. Silahkan bekerja, tapi kamu jangan pernah lupa, kamu adalah seorang muslimah, kamu adalah seorang mukminah, kamu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sibukmu memikirkan kemapanan hidup di dunia membuatmu lupa tentang memikirkan kemapanan hidup akhirat. Sekali lagi, jangan sampai sibukmu memikirkan rumahmu, kendaraanmu, apa yang kamu makan di dunia membuatmu terhalang dengan kebahagiaan yang sejati yang seharusnya kamu kejar dari sejak kamu masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai sibuk mencari bahagia dunia membuatmu lupa dengan kebahagiaan panjang di akhirat nanti. Silahkan bekerja, tapi kamu harus tahu, esok atau lusa kamu akan mati. Wa khairu zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Ibadah, kerjakan kewajiban Allah, tinggalkan larangan-larangannya. Jangan sampai sibukmu nyari hidup yang enak bikin kamu lupa untuk mencari akhirat yang enak. Insya Allah. Bekerja dan ibadah. Sekarang yang terakhir, bekerja sama dengan ibadah. Ada tiga bagian kan tadi? Bekerja atau ibadah, kamu udah tahu masing-masing, silahkan cari mana nih yang lebih tepat untuk saya. Bekerja dan ibadah, kamu harus tahu juga. Jangan sampai kerjamu bikin kamu lupa sama ibadah. Sebagaimana sebaliknya, orang kalau ibadah aja juga jangan sampai lupa sama kerja. Sama urusan-urusan nafkah jika memang dia memerlukannya. Saudaraku sekalian saya muliakan, yang terakhir saya akan sampaikan kepadamu mengenai, Ustaz aku udah terakhiran aja, kayaknya masih awal dah. Panjang, tenang. Yang terakhirnya nih panjang. Bekerja sama dengan ibadah. Dengarkan saya ingin mengajarkan padamu agar setiap lelahmu dalam bekerja bernilai pahala di sisinya. Saya akan sampaikan kepadamu cara, tips, trik bagaimana agar
Setiap kali kamu melakukan pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan tangan malaikat raqib untuk mencatat pahala-pahalamu meskipun kamu sedang dalam keadaan bekerja urusan duniamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kerja sama dengan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama, harus benar niatnya, sebab innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berangkat pergi hijrah dari Mekah ke Madinah, ibadah paling besar pada masa itu adalah pindah kewarganegaraan dari warga negara Mekah menjadi warga negara Madinah. Ninggalin rumah, ninggalin tetangga, ninggalin pekerjaan, ninggalin toko, ninggalin kaum kerabat yang tidak beriman, bahkan meninggalkan pasangan jika tidak seiman. Mereka tinggalkan kota-kota mereka, Mekah, berangkat bergerak menuju Madinah. Ibadah apa yang lebih besar daripada itu, saudaraku sekalian? Akan tetapi meski ibadah sebesar itu, Nabi Muhammad menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang tujuan hijrahnya pengen dapat pahala di sisi Allah, pengen bisa mengerjakan ibadah dengan tenang, sebab di Mekah gak tenang ibadah, ada pedang-pedang kaum kafir Quraisy yang sepertinya mengintai di balik tembok-tembok rumah mereka. Mereka meninggalkan Mekah ke Madinah mau nyari ketenangan ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Siapa yang hijrahnya karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin mudah beribadah kepada Allah, ingin tenang hati dalam ibadah kepada Allah, ingin pahala di sisi Allah, ingin berjuang di jalan Allah, wa rasulih, hijrahnya karena Nabi Muhammad, karena ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya hijrah, saya juga hijrah. Karena saya enggak sanggup tinggal di Mekah, tapi Nabi Muhammadnya tidak lagi berada di Mekah, maka saya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Karena cinta saya kepada Nabi Muhammad, karena keinginan saya untuk dekat dengan Nabi Muhammad, karena saya ingin berjuang dalam barisan Nabi Muhammad, karena saya akan terus menjadi tentara-tentara Nabi Muhammad. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah, siapa yang hijrahnya karena Rasulullah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka pahala hijrahnya, maka balasan hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Ada pahala dari Allah, ada kedekatan dengan Allah, ada cinta Allah, ada rahmat Allah, ada kebahagiaan akhirat Allah siapkan bagi mereka, ada surga sebagai balasan
bagi mereka. Wa rasuli, hijrahnya untuk Rasulullah, maka ada balasan kedekatan dengan Rasulullah, ada balasan cinta dari Rasulullah, ada balasan kebersamaan kelak dengan Rasulullah. Dunia sampai akhirat. Sebaliknya, faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya melulu kepengen dapat dunia, hijrahnya enggak ada Allah-Allahnya, enggak ada Rasulullah-Rasulullahnya, ngapain kamu ikutan berangkat nih? Orang-orang pada sibuk berangkat dari Mekah ke Madinah, kamu ikutan? Iya nih, kerja di Mekah enggak hasil-hasil, bangkrut mulu. Siapa tahu dah kalau dagang di Madinah nih, siapa tahu kurang banyak saingan, mudah-mudahan nih laku. Saya waktu di Mekah nih enggak pernah-pernah sempat punya rumah. Harga tanahnya mahal. Kali-kali dah kalau ikutan berangkat hijrah ke Madinah, ter Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya rumah. Nabi Muhammad boleh kali nyariin saya tanah. Dia pengen dapat dunia, dia tidak memikirkan tentang urusan akhirat. Dia tidak memikirkan tentang urusan antara dia dengan Allah ataupun pengorbanan yang dia dapat lakukan untuk Rasulullah. Melulu urusannya duit, melulu urusannya cuan, melulu urusannya keuntungan duniawi. Hati-hati adik-adik, kamu mungkin untuk terjerumus kepada hal ini. Siapa yang hijrahnya hanya karena dunia, sama halnya dengan siapa yang kerjanya hanya karena kepengen dunia aja. Au imra'atin yang kihuha, atau dia hijrah karena kepengen bersama dengan perempuan yang ingin dia nikahi. Dia hijrah ke Madinah jauh-jauh dengan segala kelelahannya, bukan karena ingin bersama dengan Nabi Muhammad, melainkan karena ia ingin bersama dengan perempuan yang sedang dia taksir. Namanya Ummu Gais. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Kata Nabi, balasan hijrahnya, pahala hijrahnya hanya mendapatkan apa yang menjadi niatnya tersebut. Pengen dapat dunia, ya cuman dapat dunia aja. Itu juga kalau dapat. Pengen dapat jodoh, ya udah, balasannya cuman dapat jodoh aja. Itu juga kalau dapat. Kalau enggak dapat, lalu walaleh, enggak dunia, enggak akhirat, enggak ada yang dia dapat. Percuma, sia-sia. Maka saudariku, untukmu yang bekerja, jangan sampai apa yang kamu lakukan di banyak tahun umur dalam hidupmu di dunia.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Percaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salimpainan 9 saya tahu bahwa Lucky Seven lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri.

0: Max, serta mungkin ada yang mau bersalam-salam juga untuk seluruh pendengar setia Angkisa FM, dan sahabat ya. Kita sapa dulu nih buat Adit di 0811 6619120. Tapi udah keduluan nih sama Mama Naila. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang Mama Naila.
1: Halo, selamat siang kembali
0: pipi-pipi
1: yang cantik yang manis.
0: Waduh, luar biasa nih pujiannya hari ini. Terima kasih Mama. Sehat hari ini Mama?
1: Alhamdulillah, yang tadi lapar langsung kenyang.
0: Ada obat pengenyang nih ternyata.
1: Iya.
0: Yang punya badan aja belum kenyang nih.
1: Udah kenyang.
0: Oh, udah kenyang, alhamdulillah lah. Akhirnya Mama nih, gimana cuaca di sana Mama?
1: Cerah banget, sejanya tipe-tipe
0: kering. Oh, cerah ya, kalau di sini mah mendung.
1: Oh,
0: menung
1: berarti kita
0: gak selangit,
1: Lebanon ini panas.
0: Oh, panas beda ya.
1: Ini di Lebanon.
0: Oh,
1: di sana iya. Di Pinang, beda lah.
0: Beda. Beda arah mata angin ya.
1: Iya. Ini apa asusnya ini?
0: Kita pop Indonesia, Mama.
1: Pop Indonesia?
0: Iya.
1: Poinkan boleh?
0: Judulnya?
1: Hatiku yang memilihmu.
0: Ah, oke, nanti kita putarin ya.
1: Ya dua ya, apa mana?
0: Apa satu lagi?
1: Satu lagi belum siap kehilangan dirimu ya.
0: Belum siap kehilangan diriku, oke deh.
1: Ya belum ketemu sama pipi-pipi, belum siap sama Nila lagi.
0: Bisa-bisanya nih Mama ya. Oke deh, okay. Nanti kita putarin. Salam, boleh ada.
1: Apa?
0: Salamnya ada nggak nih?
1: Salam spesialnya buat Pipi, Ayu, Unya, Anggung, Kansa, Ocha, Mama, ya, Komu Jepisa, Kapung, Komu Jepisa, Putri Lankisa, Pak Cabe, Om Sunadi, Mas Jaya, Bang Ha.
0: Ya.
1: Bang, gimana Bang Jon? Gabung Bang Jon?
0: Bang Jon nggak tahu nih kemana nih. Bang Jon mana nih?
1: Pak Jon Panai.
0: Oh, Pak Jon Panai.
1: Ya, itu aja deh. Makasih. Assalamualaikum.
0: Bye bye. Kembali Mama Nila di belakangnya. Adit, yuk Adit gabung lagi Adit. Kita tunggu. Ini kalau untuk WhatsApp keduluan yang telepon biasa ya. Iya, Adit dicoba kembali Adit untuk bergabung siang hari ini. Siapa tahu ingin merequest. Halo, selamat siang Adit.
2: Halo, lagi siapa? Selamat siang, Kak Tufi.
0: Iya, Adit.
2: Apa kabar, Kakak?
0: Alhamdulillah, baik-baik Adit. Sehat juga hari ini?
2: Sehat, Kakak. Udah makan siang. Kak Tufi udah makan siang.
0: Oh, belum, nanti Kak Tufi makan siang.
2: Pandai-pandai Mama Naila, Mama Ayu, Kak Tufi.
0: Iya. Pandai, kalau Mama Naila pandai nih. Obatnya nih, obat pengenyang katanya nih. Bisa-bisa ya. Ngirit berat.
2: Jadi dari Pak Vivi.
0: Mendung Dit.
2: Wah, di sini cuacanya panas, Kak.
0: Mendung. Mendung enggak berarti hujan juga. Nanti juga panas sebentar lagi, biasanya kayak gitu juga, Dit.
2: Request lagu dong.
0: Boleh, apa requestnya?
2: Dari Arif, Kak.
0: Arif judulnya.
2: Hendaklah engkau cari pengganti, aku tak pantas engkau miliki.
0: Judulnya apa itu Adit?
2: Apa itu ya? Dirilis radio ada apa? Hendaklah engkau cari pengganti. Nggak tahu.
0: Sebentar lah kita buat liriknya dulu, apa tadi liriknya? Hendaklah
2: engkau cari pengganti, aku tak pantas kau miliki. Kita bagaikan langit dan bumi jauh sekali.
0: Hendaklah cari pengganti.
2: Iya.
0: Emang itu judulnya?
2: Emang itu judulnya, kok enggak entah saya lagi, entah judul, enggak tahu.
0: Emang itu judulnya, Dit? Enggak, Kak Fi cari nih.
2: Oh, emang judulnya itu. Kan, iya. Boleh salam?
0: Boleh, buat siapa, Dit?
2: Salamnya buat Kak Vivi, Yo, Adel. Bungkus aja deh semuanya,

0: Ini lagi sibuk nih kak.
1: Oke Adit, makasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit di Senin ini juga sudah bergabung. Ya, di tengah aktivitas sahabat ya, semangat mulai turun karena ada cuaca panas ataupun pekerjaan yang menumpuk. Ada nih beberapa tips sederhana juga supaya mood sahabat tetap bagus di siang hari ini. Yang pertama adalah minum air putih yang cukup dan melewatkan makan siang dan luangkan waktu 5 menit ya untuk tarik nafas dan relax. Dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh juga. Karena menjaga semangat itu penting, sekecil apapun itu langkahnya. Kita lanjut dulu sahabat dengan requestan untuk hari ini menemani siang sahabat. Semoga juga bisa menambah semangat dan membuat suasana jadi lebih santai.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Tartu apaan tuh? KTP?
6: Bukan sih, buku nikah.
7: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
5: Kartu kusuka? Apaan tuh?
7: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
7: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
8: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Semua 1,2 lagi saya FM sahabat, dan kali ini masih di program musik istirahat siang di menit 44 dari pukul 1 siang ini. Yang mau bergabung kembali silakan di 0811-1691-1212. Siang ini memang waktunya untuk rehat ya, bisa meninggalkan tembang-tembang kenangan, tembang-tembang buat Indonesia maksudnya ya. Menemani siang ini dengan informasi dan hiburan terbaik yang akan selalu kita hadirkan di siang ini. Senin ya, menjadi hari yang cukup melelahkan juga. Kadang banyak yang bilang hari Senin ini adalah hari yang sangat berat gitu. Kembali untuk memulai aktivitas setelah libur akhir pekan ya. Tapi sebenarnya Senin bisa jadi awal yang baik untuk memulai semangat yang baru. Jadi sahabat bisa bangun lebih awal agar tidak terburu-buru juga, dan buat daftar kegiatan supaya pekerjaan lebih teratur, dan awali pagi dengan sarapan dan pikiran yang positif. Dengarkan musik favorit untuk meningkatkan mood, dan jangan terlalu memikirkan semua hal yang sekaligus. Kerjakan satu persatu. Ingat sahabat, tidak harus langsung sempurna di hari Senin ya. Yang penting tetap melangkah dan menjalani hari dengan semangat, karena awal minggu yang baik bisa membuat hari-hari berikutnya terasa lebih menyenangkan.

Dan ternyata sangat banyak ya fakta menarik tentang hari Senin ini, di mana banyak orang merasa kurang bersemangat untuk bekerja. Tapi ternyata beberapa penelitian juga menemukan rasa enggan bekerja di hari Senin hanyalah mitos belaka. Perasaan malas bekerja di hari Senin muncul karena sugesti yang dianggap benar oleh sebagian besar orang. Kalaupun sahabat merasa seperti itu, tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena Senin bisa menjadi hari terbaik untuk bekerja. Bahkan ada beberapa alasan yang membuat kita senang bekerja di hari Senin ini. Yaitu sahabat akan merasa lebih siap bekerja. Menghadapi hari Senin, sahabat biasanya perlu mempersiapkan banyak hal, mulai dari seragam hingga persentase kerja. Sehingga tak jarang di hari Senin, sahabat justru lebih bersemangat berangkat ke kantor. Belum lagi beberapa karyawan wanita sering berbelanja pakaian di akhir pekan, gitu ya. Tak jarang juga Senin menjadi hari yang ditunggu untuk pergi ke kantor dengan mengenakan pakaian baru. Juga hari yang paling produktif. Penelitian terbaru yang digelar di mana menunjukkan seperti warga Amerika Serikat justru menunjukkan performa kerja terbaik di hari Senin. Faktanya, sebagian besar pegawai di dunia juga menunjukkan produktivitas terbaiknya di hari Senin ini. Juga semangat kerja masih tinggi ya, jadi semangat dan motivasi kerja tertinggi justru muncul di hari Senin. Sahabat juga dapat melihat pekerjaan sepekan ke depan dengan pikiran yang lebih jernih karena belum terpengaruh tugas lain di hari-hari berikutnya. Ya, sahabat, coba aja nih sahabat ya, untuk hari Senin ini semoga makin semangat untuk beraktivitas.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Echa.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
15: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
16: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
17: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
16: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
17: Siap laksanakan.
18: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
19: Kalau tidak, kenapa, Dok?
18: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
2: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
13: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
12: Begini, anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
5: Apa yang mereka bicarakan?
1: Mereka akan membersihkan rumah ini!
5: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya.
15: Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
19: Doni, tolong karungnya.
4: Siap, Komandan.
9: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
12: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi saya FM sahabat menemani siang ini masih dengan teman-teman Pop Indonesia di menit 13 dari pukul 2 siang ini. Mau bergabung kembali boleh silakan ya di 0816 1919 1020. Selamat siang sahabat, selamat menikmati hari Senin ini. Dan hari Senin banyak ya hal-hal yang perlu kita lakukan juga, apalagi untuk awal minggu. Hari Senin enggak juga terlalu berat kalau kita seandainya melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Tidur yang cukup juga perlu nih sahabat, dan sarapan yang sehat. Kemudian putar teman-teman favorit serta senyumlah di depan cermin. Jadi kita juga harus negative thinking juga, dan yang paling penting kenakan baju yang terbaik biar bisa juga lebih bersemangat gitu ya, dan membantu menjadi lebih memilih hari ini dengan rasa percaya diri.

Dari tanggal 11 Mei ini saham lagi ataupun dari Senin ini terdapat sejumlah peringkatan penting juga baik Indonesia maupun dunia internasional memiliki sejarah dan makna menarik untuk kita ketahui juga. Di mana Indonesia saat 11 Mei diperingati sebagai Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Sementara di tingkat internasional terdapat beberapa peringkatan lain seperti Hari Kesadaran Ego Sedunia dan Hari Tali Perut Sedunia hingga Hari Burung Migrasi Sedunia. Jadi memang salah satu peringatan nasional yang jatuh pada 11 Mei ini adalah Hari Pom TNI ya, atau Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Yang mana terbentuknya polisi militer bermula dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Pada masa awal kemerdekaan, anggota TKM berasal dari berbagai unsur masyarakat yang ikut mempertahankan Indonesia. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di Desember 1945, markas besar ini juga menyaksikan pembentukan Satuan Polisi Militer. Jadi dalam perjalanan sejarahnya, struktur organisasi polisi militer sempat mengalami sejumlah perubahan gitu seiring perjalanan waktu dan juga berkembang ya mengalami restrukturisasi. Jadi pada 3 Mei 2015, Panglima TNI saat itu membuka kembali merombak struktur Satuan Polisi Militer agar berada langsung di bawah Komando Panglima TNI. Jadi peringatan hari ini juga tanggal 11 Mei ini menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian serta tanggung jawab besar yang dijalankan oleh aparat polisi militer dalam menjaga kedisiplinan prajurit TNI.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
3: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
2: lo kok merokok?
3: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
2: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
3: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
2: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Selamat 2 lagi saya FM, selamat di menit 45 dan 42 siang hari ini. Kita masih di program musik istirahat siang. Masyarakat Sumatera Barat memulai kembali aktivitas ya di tengah cuaca berawan dan berpotensi juga hujan hari ini di 11 Mei 2026. Yang untuk sahabat sementara saat waktu siang tiba ya, jaringan berpotensi mengguyur Pesaman Barat, Padang Pariaman, Padang Panjang, Kabupaten Solo dan Kota Padang, Ageng dan Bukit Tinggi itu berpotensi hujan lebat disertai petir. Sedangkan wilayah lainnya cenderung berawan dan cerah berawan. Pada sore hari ini sahabat hujan lebat disertai petir berpotensi melanda wilayah Pasaman, Ageng dan Padang Pariaman. Wilayah lainnya masih berpotensi jaringan kecuali di Payakumbu, Bukit Tinggi, Pariaman, Solo Luntu, Damas Raya, Solo Selatan dan Pesisir Selatan. Dan di malam hari ini hanya tersisa wilayah Pasaman yang masih berpotensi hujan ringan. Sedangkan wilayah lainnya sudah kembali berawan, bahkan Lambas Raya akan cerah berawan dan menampilkan bintang-bintang juga. Suhu udara di Sumatera Barat hari ini diperkirakan berkisar antara 19-32 derajat Celcius dengan kemudahan udara berkisar antara 71-100%. Kecepatan angin hari ini juga diperkirakan berkisar antara 6-20 km/jam. Selain informasi untuk hari ini sahabat, untuk cuaca di hari ini nanti itu berpotensi ya di Kabupaten Pesisir Selatan ada hujan lebat disertai petir. Jadi untuk sahabat-sahabat ini baru perkiraan ya, jadi tetap waspada dan siaga juga bagi sahabat yang melakukan perjalanan bagi kendaraan roda 2, siapkan mantel juga. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang berpergian, tetap hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat keluarga menunggu di rumah. Jam 3 sore ini sahabat kita kembali di program Citra Keluarga, kembali dengan beberapa informasi berikut yang sudah kita siapkan menemani sahabat semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini, semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin dan tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Dan berdoa, berusaha, itulah cara yang terbaik untuk hari ini yang bisa kita lakukan. Kembali kita dengarkan ada Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita berhitung ya. Budi in the house, yo.

Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Percaya.

91,2 Lengkis FM, sahabat. Kali ini kita di program Citra Keluarga edisi Senin 11 Mei 2026. Jadi untuk kali ini kita hadir dengan beberapa informasi ataupun tips ya yang sudah kita siapkan di hari ini, sahabat. Dan kali ini kita bahas sedikit beberapa hal, yaitu tentang remaja nih. Karena kita juga harus mempelajari hal-hal yang baru dan suka menghadapi tantangan akan buat kita termotivasi ya untuk berkembang dan pada akhirnya mencapai kesuksesan. Tapi kadang sayangnya, sahabat, para remaja terkadang ya kehilangan motivasi dan sudah lelah dengan tuntutan dari orang tua, sekolah, teman, dan karena perubahan fisik juga yang sedang dialami. Begitu. Jadi memang pertama-tama sahabat juga harus sadari tentang situasi dan kondisi, di mana patut juga dipahami bahwa motivasi yang paling kuat adalah motivasi yang spesifik dan muncul dari dalam diri sendiri. Nah, motivasi akan tetap menjadi konsep semata tentunya untuk sahabat bila dibarengi dengan kegiatan nyata. Hal ini adalah hal kedua yang perlu diperhatikan. Jadi sosok panutan yang dapat membantu remaja mengantarkan motivasi dan perhatiannya kepada bidang ataupun keterampilan yang ingin dikembangkan. Selain itu, sosok ini juga dapat mengubah motivasi yang tadinya buram ya menjadi sesuatu yang nyata dan pada akhirnya dapat mendorong diri sendiri untuk berusaha secara maksimal. Jadi sosok yang sesuai dengan minat ataupun keterampilan sahabat, misalnya nih Susi Susanti untuk mereka yang berminat bulu tangkis, ataupun di sini Andrea Hirata untuk mereka yang berminat dengan kegiatan menulis. Cerita tentang perjuangan mereka dalam meraih kesuksesan menjadikan acuan dalam mengeksplorasi minat tersebut. Jadi setiap pengalaman adalah pembelajaran dan tidak ada kegiatan yang sia-sia. Bahkan bila tujuan kegiatan tersebut ya gagal ataupun terwujud, remaja sudah mampu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Jadi untuk memikirkan capaian dan kegagalan serta pembelajaran yang diperoleh, evaluasi ini juga dapat dimulai dengan bertanya kepada diri sendiri tentang kegiatan yang paling berkesan, kegiatan yang paling membanggakan, ataupun pengalaman yang dianggap paling berharga karena membuat diri berkembang ke arah kedewasaan. Jangan takut, sahabat, untuk meminta bantuan orang lain dalam proses evaluasi ini untuk mendapatkan penilaian yang objektif. Pastikan bahwa keputusan terakhir

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
3: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Kartu apaan tuh? KTP?
6: Bukan sih, buku nikah.
7: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
5: Kartu kusuka? Apaan tuh?
7: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
5: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
7: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
8: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Media informasi, edukasi
1: dan publikasi terpercaya.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual.
1: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Baik sahabat, mari kita ikuti Berita Indonesia Live edisi hari ini, tepatnya Senin di tanggal 11 Mei 2026. Dan juga untuk kali ini Berita Indonesia Live diikuti oleh Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Kiri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali. Dan dari Persada ID Talks ada RKK Ketapang Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Magentan Inar FM Kabupaten Magentan Jawa Timur, Tangerang Radio Banten. Juga dari redaksi Berita Indonesia Live, Radio Suara Rakyat Hulentalo Gorontalo, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Dan untuk hari ini sahabat akan dipandu bersama teman kita yang juga merupakan dari RTFM di 94,8 FM. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Lengkis FM.
0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang menunggu sempurna, tetapi oleh mereka yang terus bergerak, berpikir, dan memberi harapan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semangat, kesehatan, dan energi positif selalu menyertai aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Baik, saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah sebagai radio host, hadir kembali untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, mengawali kebersamaan kita untuk sesi yang pertama di Berita Indonesia Live hari ini, diawali dari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, di mana RSUD Grati resmi meluncurkan layanan vaksin internasional. Dari Radio Suara Pasuruan FM, sudah ada reporter Anggun. Silakan Anggun untuk laporannya.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global. Dijelaskan Retno, layanan vaksin internasional merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retno berharap layanan vaksin internasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun wisata secara cepat, aman, dan terjamin.
4: Dengan kehadiran layanan vaksin internasional ini, tidak hanya untuk meningkatkan mutu layanan terhadap rumah sakit gratis, tetapi kita juga menjadi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit lintas negara. Nah, dengan begini kami mohon nanti masyarakat yang membutuhkan untuk pelayanan vaksin itu, monggo ke rumah sakit gratis, kami siap untuk melayani.
3: Jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi, guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Untuk memudahkan akses masyarakat, RSUD Grati menurut Retna telah mengatur alur yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vaksin. Diketahui layanan vaksin internasional dibuka mulai Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 1 siang. Sedangkan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Anggun. Baik, demikian tadi laporan dari Suara Pasuruan FM. Dan kita sekarang langsung beranjak.

0: 26. Acara tersebut bertajuk Stronger Together for Bakso Wonogiri Mendunia dengan membagikan 5.000 porsi bakso gratis. Kegiatan diawali dengan rapat tilas dari Monumen Watu Gilang Laroh Selogiri menuju alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Dilanjutkan senam bersama, sambutan para tokoh, hingga makan bakso bersama masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, anggota DPR RI Fraksi PKS, Sigda Wonogiri, serta Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri bersama para pengusaha bakso asal Wonogiri. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Paguyuban Bakso Wonogiri Marianto mengatakan, kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan bakso Wonogiri sebagai identitas kuliner daerah yang memiliki potensi mendunia. Selain membagikan ribuan porsi bakso gratis, panitia juga melibatkan masyarakat dalam edukasi dan praktek membuat pentol bakso sebagai simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Wonogiri. Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menyampaikan tema hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri tahun ini, yakni Manunggal Setia, yang bermakna menyatukan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Wonogiri yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kegiatan tersebut sekaligus menghidupkan semangat perjuangan Raden Mas Said, selain itu juga mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Dias dari Radio Giri Suara FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya datang dari Pradia Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tidak perlu berobat ke luar kota, RSUD Kusma Tuban sediakan layanan onkologi. Sudah siap reporter Julia untuk laporannya. Silakan Yulia.
2: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. R. Kusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. R. Kusma Tuban, Heni Purnomawati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. R. Kusma melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gondok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis benjolan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Sebagai informasi untuk jadwal pelayanannya, klinik bedah onkologi dibuka setiap Senin dan Selasa pukul 9 pagi hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Sementara layanan dari Sabtu dibuka pukul 9 pagi hingga pukul 13 siang. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi, pemeriksaan, tindakan medis hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban. Yulia, LPPL Radio Pradia Suara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Julia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban. Informasi selanjutnya datang dari RPKD Kota Denpasar, Bali, di mana sektor Horeca dan DTW di Denpasar komitmen wujudkan pengolahan sampah mandiri. Wali Kota Jayanegara sebut sebagai kerjasama untuk wujudkan pariwisata berkelanjutan. Silakan rekan Bambang Haryadi untuk laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar terus bergerak dalam optimalisasi penanganan sampah di berbagai sektor. Kali ini melalui Dinas Pariwisata turut mengumpulkan pengusaha di sektor hotel, restoran, kafe, dan catering atau Horeca dan daerah tujuan wisata atau DTW untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Gedung Dharma Negara Alaya Jumat 8 Mei. Dalam kesempatan tersebut, pengusaha sektor Horeca dan DTW siap berkomitmen dalam mewujudkan pengolahan sampah berbasis sumber untuk pariwisata berkelanjutan. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas dukungan pengusaha dan pimpinan sektor Horeca serta DTW dalam penanganan persampahan. Hal ini tentu menjadi bukti sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Lebih lanjut dijelaskan, saat ini sektor Horeca dan DTW menjadi salah satu penyokong perekonomian Denpasar, karenanya penting untuk mendukung terciptanya iklim pariwisata yang berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan, khususnya persampahan. Jayanegara menambahkan saat ini pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot pengolahan sampah berbasis sumber dengan menyasar berbagai sektor, karenanya usaha ini

0: Ini memerlukan komitmen serta dukungan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama sekitar 41% persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata horeca. Gubernur Koster menekankan bahwa Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar lantaran menjadi ibu kota provinsi Bali dengan sektor hotel dan restoran masih menjadi tulang punggung perekonomian. Ia juga menyoroti kondisi TPA Sulung yang sudah lama mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri. Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Bambang Haryadi untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari RPKD Kota Denpasar Bali tadi menutup sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampariu, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Kemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Hadir Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat, 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan 4 sore waktu Indonesia Timur. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 waktu Indonesia Barat, 10 waktu Indonesia Tengah, dan 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di sesi kedua berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talks.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi buat kita semua. Dan kita akan berbicara mengenai Gemah Temanggung, gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi ini bukan sekedar gerakan biasa. Ini merupakan ikhtiar kolektif guru dan siswa se-Temanggung untuk membangun budaya menulis berkelanjutan. Jadi ada gerakan guru menulis untuk guru, kemudian juga ada gerakan murid menulis untuk siswa. Jadi tujuannya satu, melahirkan generasi yang reflektif, kreatif, dan berani menuangkan gagasan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Ibu Gintami SPD MPD, ini kebetulan yang menjadi yang mandegani gerakan ini, selaku ketua FPGL atau Forum Pena Guru Literasi di bawah naungan PGRI Kabupaten Temanggung, sekaligus juga kepala SMP Negeri 1 Pring Surat ya. Jadi kita di sini sudah siap untuk berbicara mengenai GEMA, yaitu gerakan menulis akhlak Temanggung. Jadi bisa disampaikan ini program GEMA ini sebetulnya apa?
3: Terima kasih. Program ini merupakan wadah bagi guru dan siswa untuk menulis. Menulis di sini berbagai pengalaman dan bisa menghasilkan karya. Di dalam program GEMA ini ada dua jalur. Jalur pertama jalur guru, kemudian yang kedua jalur siswa. Jalur guru kita kenal dengan GGM. GGM ini singkatan dari Gerakan Guru Menulis. Kemudian yang jalur siswa ini gerakan murid menulis atau GMM. Nanti di dalam GGM kita memotivasi para guru bagaimana untuk bisa berliterasi menulis, dengan literasi menulis utamanya bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis. Jadi ketika kita menulis itu paham apa yang ditulis. Kemudian melalui gerakan ini, peserta akan mengikuti pelatihan, kemudian juga pendampingan pengumpulan karya yang nantinya akan diterbitkan menjadi antologi dari semua jenis-jenis karyanya. Demikian Bapak
1: Sementara. Jadi nanti dalam kegiatan ini peserta akan mengikuti latihan, pendampingan, kemudian pengumpulan karya. Setelah mengumpulkan karya, mereka akan dikurasi oleh tim
3: kami.
1: Dan nanti akan diterbitkan dalam bentuk antologi ya. Seperti yang dicontohkan di tahun 2025 kemarin sudah menghasilkan 6 buku antologi. Tetapi di tahun lalu masih melibatkan guru dulu ya.
3: Sementara baru guru dulu.
1: Jadi masih gerakan guru menulisnya.
3: Gerakan ya, guru menulisnya. Jadi, nah, kalau sekarang ini sudah kita ada siswa. Jadi guru dan siswa. Okay. Di dalam kalimat guru ini, Bapak, tidak hanya sekedar guru saja, tetapi guru yang juga disampiri tugas tambahan. Non saya bu di sini nanti ada kepala sekolah, izin Bapak, kepala sekolah. Dan juga pengawas. Jadi untuk guru, kami jenis-jenis karya sudah ada. Nanti kami sampaikan bahwa jenis karya yang nanti bisa di apa ditulis oleh guru itu diantaranya ada isi reflektif guru, kemudian ada cerpen pendidikan. Kalau yang divisi cerpen nanti bisa cerpen pendidikan, bisa bebas. Hanya nanti jangan sampai ada unsur kebencian, ada fitnah dan sebagainya.
1: Itu tim kurator
3: nanti kurator. Kemudian yang ketiga ada catatan inspiratif guru. Kemudian ada visi pendidikan, dan yang ini yang kami matur tadi untuk best practice. Jadi best practice nanti ada best practice guru, best practice kepala sekolah, dan juga best practice pengawas. Selain itu, nanti kami juga, ini para pemerhati pendidikan, beliau juga semoga untuk memberikan tulisannya, boleh juga terkait best practice atau apapun. Monggo nanti pemerhati pendidikan di Kabupaten Temanggung, beliau-beliau juga tentunya yang lain selain kita yang dari guru Bapak. Demikian Bapak.
1: Baik, luar biasa. Jadi Gemah Temanggung ini membuktikan bahwa menulis itu bukan beban ya Pak ya. Jadi ini merupakan jalan untuk tumbuh, untuk tadi seni memahami dan juga menciptakan karakter yang lebih baik daripada yang lain. Saya Santiago pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Ugi Utami SPD MPD, Ketua Forum Pena Guru Literasi PGRI Kabupaten Temanggung di Persada ID Talks. Dan pendengar LPPL Indonesia, untuk berita selanjutnya datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir SH, beserta jajaran Pemkab Ketapang mengantar langsung jamaah haji Kabupaten Ketapang menuju Mekah tanggal 10 Mei 2026. Sudah ada reporter Awang Aji Wasita dari Radio Kabupaten Ketapang yang akan melaporkan. Silakan rekan Awang.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir SH secara resmi melepas keberangkatan 12 orang calon jemaah haji Kabupaten Ketapang 1447 Hijriah tahun 2026, Jumat 8 Mei 2026 di halaman Pendopo Bupati Ketapang. Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait jumlah kuota haji Kabupaten Ketapang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah penduduk setiap daerah. Wakil Bupati juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kemudahan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat Haji Mabrur dan Mabruroh. Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa tahun ini tidak terdapat pendamping khusus dari Kabupaten Ketapang yang ikut mendampingi jemaah haji. Hal ini disebabkan adanya aturan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh keluarga jemaah, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji sebelum keberangkatan menuju embarkasi. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Awang Aji Wasita untuk laporannya. Dan sekarang kita menuju ke Provinsi Jawa Timur, di mana gara-gara harga pakan naik, Bapanas akan menyalurkan 7.700 ton jagung ke peternak Magetan. Sudah ada reporter Wina dari Radio Magetan Indah FM yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Wina.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai mengintervensi tingginya harga pakan ternak yang dikeluhkan peternak ayam petelur. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan sebanyak 7.700 ton jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk peternak di Kabupaten Magetan. Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog di Gudang Bulog Magetan, Gulun, Kecamatan Mospati. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dan juga perwakilan Bulog Magetan memberangkatkan 2 truk jagung yang disalurkan kepada Koperasi Pindar Petelur Nasional atau PPN Magetan dan juga Koperasi Produsen Ternak Rakyat Magetan. Program tersebut menjadi penyaluran perdana secara nasional yang dihadiri langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono, Bupati Magetan Nani Sumantri, jajaran Bulog Ponorogo dan juga Magetan serta perwakilan peternak. Maino juga mengatakan penyaluran jagung SPHP ditujukan untuk membantu peternak lahir mandiri mulai skala mikro, kecil hingga menengah. Berbeda dari tahun sebelumnya, penyaluran tahun ini dibuka hingga akhir tahun tanpa pembatasan waktu. Dan pendengar, jagung SPHP tersebut nantinya disalurkan melalui 5 koperasi peternak di Magetan. Penebusan dilakukan secara terkoordinasi oleh koperasi dengan pendampingan Bulog menggunakan sistem aplikasi digital agar seluruh distribusi tercatat dan akuntabel. Menurut Maino, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan pakan ternak. Saat ini harga jagung di tingkat peternak masih tinggi, sedangkan harga telur justru mengalami penurunan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Dan pendengar, sekarang kita menuju ke Banten. Rayakan puncak May Day 2026, 25 ribu buruh Tangerang kumpul di Pus Pemkab dan mancing 5 ton ikan serta gelar bakti sosial. Andri dari Tangerang Radio Banten akan menyampaikan laporannya. Silakan Andri.
6: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kami informasikan untuk Anda sebanyak 25 ribu buruh dari berbagai sektor di Kabupaten Tangerang tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Puspemkab Tangerang pada Minggu 5 Mei 2026. Bupati Tangerang Muhammad Mesor Rashid hadir secara langsung di tengah-tengah masa buruh didampingi oleh jajaran Forkopimda Forkopimda. Di antaranya Kapolresta Tangerang, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolres Tangerang Selatan dan Dim 0510 Tiga Raksa dan Satradar serta Kajari Kabupaten Tangerang dan Sekda. Dalam keterangannya, Bupati Maestro Rasid menyampaikan rasa syukur atas antusiasme dan kondusivitas para buruh dalam merayakan hari besar mereka. Ia merinci berbagai program yang disiapkan khusus untuk memanjakan para pekerja. Mulai dari pekan olahraga, pengajian dan puncaknya mancing bersama dan bakti sosial. Selain hiburan, Pemkab Tangerang juga bersama dengan sektor swasta menyalurkan bantuan CSR berupa minyak goreng. Ia menambahkan sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas perayaan dengan adanya layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang dipadati oleh peserta. Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang. Baginya, ini adalah kali kedua ia hadir secara berturut-turut dalam puncak perayaan May Day di Kabupaten Tangerang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai mesin penggerak pembangunan di Provinsi Banten. Acara puncak May Day 2026 tingkat Kabupaten Tangerang ini ditutup dengan ramah tamah dan peninjauan langsung ke lokasi memancing serta posko layanan kesehatan oleh rombongan Bupati dan Gubernur Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Andri untuk laporannya. Dan pendengar, laporan dari Tangerang Radio Banten tadi menutup sesi kedua Berita Indonesia Live.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Edu Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host di Berita Indonesia Live. Dan di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini akan saya awali dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live mengenai pemerintah yang akan terus perhatikan kesejahteraan para petani dan nelayan. Laporan selengkapnya akan disampaikan redaktur Aan Kasianto.
7: Pendengar RTV Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia yang rela berjuang bertaruh nyawa di laut demi menghidupi keluarga mereka. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dunguraya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu 9 Mei lalu. Sebagaimana siaran pers pada Komunikasi Pemerintah atau Balkom RI pada minggu lalu, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat. Prabowo menyebut bahwa nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih. Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya terus berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Prabowo juga mengatakan dan menginginkan bahwa kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera, serta berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan terus membaik. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi redaktur Aan Kasianto dengan laporan khususnya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo menjadi KNMP pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Silakan Thomas untuk laporannya.
8: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 9 Mei 2026. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea. Leato Selatan jadi KNMP pertama se-Indonesia yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025 kemarin, ada 100 KNMP pilot project dan 65 diantaranya sudah selesai. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan, sektor kelautan dan perikanan akan terus dibesarkan dan dikembangkan dengan mengusung konsep ekonomi biru, konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan rakyat. Rencananya tahun 2026 ini Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 1.386 KNMP dan terus berlanjut hingga tahun 2029 mendatang. Target tersebut dinilai cukup relevan karena Indonesia dinilai sebagai bangsa maritim yang besar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian tadi reporter Thomas Tamu dengan laporannya. Dan menuju ke berita selanjutnya, kita akan segera terhubung dengan reporter Romi Yeni dari Lansek Manih FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Masuk enam besar, kelompok Dasa Wisma Jahe Merah 7 dinilai tim Provinsi Sumatera Barat. Silakan Romi Yeni dengan laporannya.
9: Baik pendengar, kelompok Dasa Wisma Jahe Merah 7 asal Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7 berhasil menembus nominasi 6 besar Dasa Wisma Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Keberhasilan ini ditindaklanjuti dengan kunjungan tim penilai provinsi yang dipimpin oleh staf ahli tim penggerak PKK Sumber, Nyonya Dianita Maulin Fasko, untuk melakukan verifikasi lapangan pada Senin 4 Mei lalu. Rombongan disambut hangat oleh Bupati Sijunjung Beni Duifa Yuswir, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Duifa. Dalam sambutannya, Bupati Beni Duifa Yuswir menegaskan bahwa Dasa Wisma merupakan ujung tombak gerakan PKK yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nagari. Menurutnya, ketahanan keluarga adalah fondasi utama pembangunan, di mana Dasa Wisma berperan penting dalam pembinaan keluarga dan pemetaan data secara akurat. Ia juga mengapresiasi inovasi Dasa Wisma Jahe Merah 7 dalam mengembangkan produk olahan jahe merah yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi keluarga di wilayah tersebut. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri, turut memaparkan berbagai inovasi unggulan yang membawa kelompok ini ke tingkat provinsi. Beberapa program kunci yang dijalankan meliputi digitalisasi data melalui sistem SIDADU, gerakan sosial Geprek Tuna, serta penguatan UMKM melalui program UP2K. Selain itu, Dasa Wisma juga fokus pada percepatan penurunan stunting melalui perbaikan sanitasi dan kesehatan, yang mana pada tahun 2025 angka stunting di Kabupaten Sijunjung berhasil ditekan hingga angka 14,5%. Di sisi lain, Ketua Tim Penilai Nyonya Dianita Maulin Fasko menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan implementasi nyata dari 10 program pokok PKK, bukan sekedar urusan seremonial. Ia menekankan pentingnya kehadiran PKK sebagai solusi di tengah tantangan sosial, termasuk dalam pengawasan anak dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Penilaian ini diharapkan dapat melihat sejauh mana program kerja tersebut telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Tanjung, di Nagari Tanjung. Melalui penilaian ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap Dasa Wisma Jahe Merah 7 tidak hanya mengejar prestasi juara, tetapi juga menjadi model percontohan bagi kelompok Dasa Wisma lainnya. Dedikasi para kader dalam membina masyarakat diharapkan terus konsisten guna mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata. Dengan semangat inovasi dan gotong royong yang kuat, kelompok ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan positif bagi seluruh wilayah Sijunjung. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter LPPL Lansek Mania FM untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Romi Yeni dari Lansek Manih FM untuk laporannya. Dan berita selanjutnya, Provinsi Kalimantan Selatan targetkan 7.140 hektar lahan pertanian terlindungi tahun ini melalui program asuransi usaha tani padi. Sudah ada Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM. Silakan Rifki untuk laporannya.
10: Terima kasih. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan perlindungan terhadap 7.140 hektar lahan pertanian melalui program asuransi usaha tani padi. Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Putri Suciati menjelaskan, asuransi ini bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama, banjir, maupun kekeringan. Setiap 1 hektar lahan pertanian mendapatkan bantuan premi asuransi sekitar Rp180.000 dan apabila terjadi gagal panen, ganti rugi mencapai Rp6.000.000 per hektar. Tahun 2026 terdapat 7 kabupaten kota yang telah menganggarkan program asuransi usaha tani padi dengan total cakupan sekitar 6.000 hektar. Sementara pemerintah provinsi juga menganggarkan perlindungan asuransi untuk sekitar 681 hektar. Indah menjelaskan, pendataan melalui aplikasi siap menjadi syarat penting agar petani mendapatkan bantuan premi asuransi yang disiapkan oleh pemerintah. Sistem ini memastikan bantuan asuransi tersalurkan tepat sasaran kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Lab.
1: Terima kasih sekali rekan Rifki Ahmad dari Radio Abdi Persada FM untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dorong kualitas panen, petani tembakau Kabupaten Tegal ikuti BIMTEK Budidaya Tembakau. Silakan Aldo Herlambang dari Radio Selawi FM untuk laporannya.
11: Pendengar LPPL Indonesia, Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kapetan Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau angkatan 4 berlokasi di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2026 terselenggara berkat anggaran berasal dari DBHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut penyuluh pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Adrian, mengatakan peserta yang mengikuti BIMTEK merupakan petani tembakau dari 3 kecamatan di Kabupaten Tegal, yakni Adiwerna, Bojong, dan Bumi Jawa sebanyak 30 orang. Tujuan praktik menanam tembakau kali ini dalam rangka menambah pemahaman petani bahwa tembakau tidak hanya untuk konsumsi pribadi saja, melainkan perusahaan tertentu juga membutuhkan bahan baku tembakau dari petani di Kabupaten Tegal. Ada satu perusahaan yang siap bermitra dengan petani tembakau di Kabupaten Tegal. Perusahaan tersebut menilai hasil tembakau dari petani Kabupaten Tegal sesuai atau memenuhi spesifikasi mereka. Taufik dan petani yang lain optimis komoditas tembakau dan perkebunan di Kabupaten Tegal semakin maju dan berkembang. Harapannya bisa menaikkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal. Demikian saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slavia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, berita dari Radio Slavi FM tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Edo Santiago dari LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah selaku radio host pamit. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
12: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi yo. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Tartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
4: Kartu kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
7: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah, musim hujan tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
13: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
14: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
13: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
14: Siap laksanakan.
15: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
16: Kalau tidak, kenapa, Dok?
15: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
17: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
18: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
19: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
20: Apa yang mereka bicarakan?
21: Mereka akan membersihkan rumah ini!
20: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
22: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
23: Doni, tolong karungnya.
24: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
22: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

bersama Lucky Show agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: أذكار المساء.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud, ya, insyaAllah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, masyaAllah. Ibu dan bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid, belum ke masjid. Ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu azan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya, ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan, seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat, ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man shalla," saya ulang, "Man shalla 12 raka'atan ya, fi laila fi yaumin wa lailatin." Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari satu malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya, karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya satu rumah di surga. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustaz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir. Ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan. Kata Rasulullah, ra'atal fajri, 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu, khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia dan seisinya. Ini semua ada dunia dan isi-isinya, ya. Kalau kita miliki itu, itu gak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Gak ada nilainya, ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi, itu enggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya, kalau nanti Al Ihsan bikin pengumuman, enggak usah tunggu bulan depannya, mana DKM-nya ini? Tanya. Ada DKM-nya? Pak Iman, Ustaz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini, yang sholat subuh di Masjid Al Ihsan besok masing-masing dapat amplop 500.000. Baik ya, masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap Ustaz? Cuma diumumkan saja kan? Cuma diumumkan kan? Lihat sini ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah. Jam 2. Tadi jawaban jam 2. Antri. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linna, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi gak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu, sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500.000, azan jam 4:36, bangun dari jam 2. Cuma 500.000, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4:36, baru bangun jam 6:34. Masya Allah. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala. 500.000, Masya Allah, dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah, ini bagian yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya ini, jadi di hadis itu setidaknya ada 3 kalimat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misal di Al-Bukhari, nomor hadis 2639. Nanti antum bisa praktekkan ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ini hadis dari Anas bin Malik ya. Jadi ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik punya anak namanya Malik bin Anas ya. Baik. Nah, Anas bin Malik ini Masya Allah itu pembantu Nabi dan lama membantu Rasulullah. Ketika ditanyakan, beliau ditanya oleh sahabat setelah Rasulullah wafat ya, ditanya, hei saudaraku katanya, ya kalau dalam bahasa kita Allahu a'lam, ya akhi, ya saudaraku, bagaimana kesanmu saat membantu Rasulullah? Perhatikan kata Anas bin Malik, tidak pernah saya dapati Rasulullah saat saya bantu kecuali mendengar satu kalimat dari lisan beliau, satu kalimat saja. Perhatikan kalimatnya, kata Nabi, apa yang bisa saya bantu? Madza akhdhuk. Selama saya bantu Nabi, saya enggak pernah dengar kalimat dari Nabi kecuali satu. Kata Anas ini, apa yang bisa saya bantu? Insyaallah. Ini paling luar biasa, Anas itu jadi pembantu Nabi bukan sekedar ingin jadi pembantu, ya, Masya Allah. Beliau itu ingin mengabdikan hidupnya supaya lihat bagaimana kehidupan sunnah langsung dari sumbernya, ya. Jadi seorang tuan kan wajar minta dibuatkan kopi, cucikan piring dan sebagainya misal ya. Ini tidak pernah mengalir dari lisan Nabi, saking mulianya manusia ini, hanya mengatakan apa yang bisa saya bantu katanya, Masya Allah. Karena Nabi itu makan, Masya Allah, tempatnya dicuci sendiri. Kalau kita piringnya cuci sendiri, ya, ada sendalnya copot kemudian beliau sambungkan sendiri, bajunya robek kemudian dijahit sendiri. Ya. Orang yang dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, hisabnya tidak ada hisab bagi beliau, langsung surganya nunggu nama Muhammad, tidak akan dibuka itu pintu surga kecuali Muhammad masuk duluan. Man ant, kata penghuni, kata penjaga surga, Muhammad, kata Rasulullah. Kata penghuni, kata penjaga surga ini, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau masuk duluan. Dan Muhammad ini tidak akan pernah masuk surga kecuali menunggu umatnya semuanya masuk. Tidak masuk surga kecuali menunggu umat dan kumpul. Ditunggu itu, kita ditunggu oleh Rasulullah sampai semua terkumpul baru dibimbing oleh beliau masuk surga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang selalu ingin bersama beliau, yang selalu mengatakan sunnahnya dan sebagainya, kita ikuti, kita praktekkan, sudahkah? Masya Allah. Sudahkah kita memulai dalam hidup? Kadang-kadang kita menuntutnya banyak ya. Makan berikan pada orang lain ya, masih disisakan juga, masih dibuang juga, piringnya dibebankan pada orang lain, copot berikan pada orang lain, macam-macam. Masya Allah. Dalam hidup kita selalu mengatakan, saya ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi. Apa yang sudah kita banggakan di hadapan Rasulullah? Masya Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Itulah Muhammad. Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah dengar sesuatu pun dari lisan Nabi kecuali apa yang bisa saya bantu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Karena itu kata Jibril alaihi salam, kata Jibril, hadis sahih dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali akan naik ke mimbar lalu turun Jibril. Kata Jibril, "Bu'dan, terlalu, ya, sungguh jauh dari rahmat Allah dan terlalu orang ini Man dzukirta 'indahu liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang disebutkan namamu Muhammad di sampingnya enggak mau salawat kepadamu, itu orang keterlaluan. Masya Allah, itu orang keterlaluan katanya. Saking sayangnya Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipikirkan itu cuma kita, Bu. Cuma kita, Masya Allah. Saya berikan misalnya 2 sampai 3 riwayat, Masya Allah. Satu kali beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, "Ashtaqqu bi ikhwani." Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanik?" Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, "Lastum ikhwani, ya, bal antum ashabi." Kalian ini bukan saudara saya, kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, "Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum amanu bi." Saudara saya itu orang yang enggak pernah lihat saya tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya percaya dengan saya. Ya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak masih yakin juga itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya ini. Antum tuh dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggal di sunnahnya. InsyaAllah. Bahkan demi Allah saya katakan di akhir hayatnya, hadis-hadis riwayatnya sahih. Ketika beliau akan meninggal dunia, Fudail membawakan air untuk beliau wudhu. Ya? Masya Allah, Fudail itu anak pertama daripada Abbas. Abbas punya dua anak yang paling populer laki-laki. Satu namanya Fudail, yang kedua namanya Abdullah. Abdullah hidup di bawah naungan Rasulullah sampai beliau jadi penghafal Quran, penafsir Quran. Fudail kakaknya, saat Rasulullah akan wafat, beliau yang membawakan air wudhunya. Ya. Dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sampingnya ada Ali, ya. Sampingnya ada Fatimah. Yang dipanggil bukan Aisyah, bukan Ali, bukan Fatimah. Ummati, ummati, ummati. Mau meninggal pun masih ada yang disebut itu. Ya, insyaAllah. Jadi kata Jibril alaihissalam, bu'dan, keterlaluan itu orang. Liman dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaih. Disebutkan namamu, salawat saja dia tidak berkenan. Jadi tidak mampu kita membalas jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kalau Anda tidak bisa balas itu, salawatlah kepada beliau. Dan dalam salawat pun masih diberikan pahala juga. Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra. Asyra, masyaallah. Siapa yang salawat satu kali saja, aku tidak butuh itu. Ya, cuma dengan salawat itu Allah akan memberikan 10 kali lipat kebaikan kepada orang itu. Ya. Di bapak ibu sekalian itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, la ghadwatun fi sabilillah. Ya. Aktivitas baik yang dilakukan karena Allah dari pagi sampai dengan maghrib, aw rawhatun, atau aktivitasnya dari siang sampai maghrib tapi semua karena Allah. Misal, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau kerja bismillah. Perhatikan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada punya seluruh isi dunia ini. Ya, kalimat ujungnya sama, ya. Jadi antum misalnya mulai besok bangun tidur, ya, atau sekarang masih ada kesempatannya, kalau dari pagi disebut ghadwah, ya, ghadwah sampai dengan maghrib. Kalau dari siang sampai dengan maghrib disebut rawhah. Kalau semua aktivitas kita diniatkan karena Allah, makannya bismillah karena Allah, minumnya bismillah karena Allah, kerjanya karena Allah, rawat anak karena Allah, itu kata Anas bin Malik, sabda Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Apa balasan bagi orang ini? Dari Sa'ad As-Sa'di di Al-Bukhari masih hadisnya, nomor hadis 3078. Perhatikan, maudhi'u sautin fil jannah. Ya. Orang ini akan dibalas dengan pahala yang berlimpah. Tempat pecut saja, tempat pecut, ya, tempat pecutnya sesuatu yang tersimpan di surga, untuk ilustrasi saja, khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau tukang delman punya pecutan, disimpan di tempatnya, itu kalau ada di surga, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi minumannya, apalagi gelasnya, apalagi keadaannya. Ya. Jadi kalau sudah semua diterangkan, antum tinggal tunggangi, keluarkan. Ya. Catat amalannya apa yang dilakukan. Nah, setidaknya bangunlah 2 rakaat sebelum subuh itu tunaikan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi tidak pernah meninggalkan ini selama hidupnya, konsisten menunaikannya. Dari mana taunya? Hadis Muslim nomor hadis 724. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam minan nawafil ashaddu ta'ahudan ala raqatayil fajr. Ya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, menjaga dengan kuat di antara salat-salat sunnahnya dibandingkan dengan perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi dalilnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, setelah bangun tahajud, siapkan diri kita, jangan sampai ketinggalan ini. ya. Walaupun bangunnya kesiangan, hadisnya sahih. Walaupun bangunnya kesiangan, misalnya ini salat yang agak istimewa, lakukan ini dulu 2 rakaat. Ya. Lakukan ini dulu 2 rakaat, baru kemudian salat subuhnya. Jelas sampai di sini? Baik. Yang terakhir, lalu kita berhenti dulu di sini. Yang terakhir, di mana Nabi mengerjakannya? Di masjid atau di rumah? Ya. Dari mana taunya? Nah, ini persoalan. Ayo, yang bilang di rumah angkat tangan. Berapa? Yang bilang di masjid angkat tangan. Ah, yang tidak angkat tidak jelas ini semuanya. Ya. Alhamdulillah. Latihkan sini. Ya, kita lihat hadisnya dulu ya. Ada di hadis Zaid, setidaknya 3 hadis kita kumpulkan ya, 3 hadis kita kumpulkan. Satu dari Zaid bin Thabit, orang-orangnya, satu Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit ada 3 hadis. Nah, rumus dalam ilmu hadis, kalau ada satu amalan sifatnya, dalilnya cuma satu, contohnya satu, artinya itu contoh yang paling jelas, tidak boleh kita mengambil cara lain-lain lagi. Ya. Tidak perlu kreatif. Di kalau misalnya satu amalan, hadisnya satu. Contohnya satu prakteknya. Jangan cari dalil lain lagi, jangan cari contoh yang lain lagi. Ini yang paling bagus, gak usah kreatif. Ya. Contoh, lihat sini. Hadis dalam sholat, saat mengangkat tangan itu, sampai dengan melepaskan di, meletakkan di dada misalnya, dari takbir, kalau cara takbirnya ada 2. Dari yang sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, kemudian sejajar dengan daun telinga. Tapi sama semua, saat mengangkat sampai dengan meletakkan, itu cuma satu cara. Dalilnya sahih, ya. Kemudian contohnya satu, Allahu Akbar. Kalau dalam satu praktek, contohnya satu, dalilnya satu, artinya semua orang bisa melakukannya. Tidak terbuka peluang untuk menampilkan kreativitas kita. Jadi nggak usah kreatif, ya. Begitu antum angkat misalnya kan enggak enak, masa sama manusia kanan dulu sama Allah kiri dulu. Ini harus agak sedikit pendekatannya berbeda ya. Allah, Allahu Akbar. Kita putar sedikit ya. Supaya kanan duluan masuk kemudian baru kiri. Itu enggak usah kreatif ya. Nanti kita capek sendiri itu ya. Antum capek sendiri. Kalau sudah jelas ada enggak usah cari-cari yang lain ya. Direpot. Kelihatan seseorang dibahas cari dalilnya, diseminarkan ya, di stadium generalkan, enggak akan ketemu. Jadi capek-capek sendiri ya. Tapi kalau dalam satu praktek misalnya, lebih daripada satu hadis, jangan ditafsirkan dari satu hadis saja. Kumpulkan semuanya. Ya. Nanti banyak prakteknya. Misal tentang ini saja minimal ada 3 hadis. Tentang persoalan kita. Ya. Doa mengangkat tangan ada 30 hadis. Bacaan bismillah 70 hadis. Ya. Masya Allah. Isbal ada 143 hadis. Kumpulkan dulu. Baru kita lihat. Ya. Satu, Zaid bin Sabit. Kemudian Jabir bin Abdullah. Yang ketiga, Abdullah bin Zaid. Ini antum bisa temukan hadisnya di An-Nasai 1133, kemudian bisa dilihat di silsilah hadis sahihah nomor hadis 1508. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan hadisnya dari Zaid dulu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bersabda ya, di orang-orang itu pada salat sunnah di masjid, lalu Nabi menyampaikan, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu, salat wajib. Ya. Di salat sunnah, ya, dari hadis ini sebaiknya dilakukan di mana? Di rumah, ya. Adapun salat fardu sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid, melalui hadis ini, ya. Ya Rasulullah, apakah qabliyah saja? Ya, apakah qabliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Hadis dari Jabir yang ini bin Abdullah, ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum shalah fi masjidihi" Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi, kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, perhatikan, sudah salat fardu di masjidnya, maka tunaikan, bahasa hadisnya, faj'al fi baitihi nasiban min salati, ya, maka jadikan sisa salatnya itu di rumahnya. Jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi bis-salah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya. Ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya. Ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Idza zulzilatil ardu. Kemudian wa akhrajatil ardu Wa qala al-insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu. Nah, jadi kata Al-Qur'an, saat bumi ini digoncangkan hancur seluruhnya, manusia pada keheranan, ada apa ini, ada apa ini, diwafatkan semuanya, dibangkitkan, semuanya akan diam. Yang bersaksi itu tempat-tempat dan benda-benda yang kita pijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, benda menceritakan apa yang terjadi. Perhatikan. Antum salat di rumah. Karpetnya sudah kita sediakan dipakai salat. Itu nanti yang akan bilang kepada kita, "Ya Allah, saya pernah dipakai sujud oleh orang ini." Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Ya. Masya Allah. Jadi jangan hanya ramaikan di masjid, rumah pun ramaikan. Ya. Karena itu ada saran dari para ulama. Ini saran sangat bagus, Bu, ya. Pak, kalau Anda memiliki sesuatu yang baru, pakai dulu untuk kepentingan Allah. Supaya mudah hisabnya. Misal, kita beli baju baru ini, Masya Allah, ya. Kemudian setelah digunakan, gunakan dulu untuk Allah. Pakai dulu sholat, ya. Pakai sholat. Supaya saat ditanya dalam hisab itu ringan jawabnya. Hei, dari mana rizki yang kamu pakaikan itu untuk beli pakaian? Ya Allah, engkau maha tahu, engkau bisa melihat dan mengetahuinya dengan pasti. Rizkinya saya dapatkan dari si A yang sangat halal. Dan engkau ketahui itu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, pertama kali saya gunakan itu adalah untuk menyembahmu. Dan engkau paling tahu kapan waktunya, kapan saya gunakan, dengan keadaan apa saya gunakan itu. Masya Allah, ringan. Ya. Kita kadang terbalik, ibu kalau pakai baju baru, dapat baru, digunakan apa dulu? Masya Allah. Kalau enggak kondangan, arisan kan? Ya. Itu agak lumayan itu hisabnya. Awal-awal memang pede. Dari mana kamu dapatkan? Ya Allah, dari kerja keras suami saya, yang keringat yang kau ketahui sangat halal dia lakukan. Semuanya lancar-lancar. Kemana engkau pergunakan? Kondangan ya Allah, pertama kali. Nah, itu persoalan ya. Persoalan itu. Baik. Lihat hadis yang kedua dari Jabir bin Abdullah, ya, maka ramaikan rumah dengan ibadah, itu salat ba'diyahnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua salat sunnah itu mesti di rumah? Baik, ditakhsis oleh Nabi, dikhususkan. Lihat pernyataannya, jangan berhenti di sini, ya. Alhamdulillah. Jangan berhenti di sini. Kalau Anda cuma baca 1-2 hadis saja, akan diambil kesimpulan berarti semua salat sunnah itu mesti di rumah. Perhatikan hadis selanjutnya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya, ya Alhamdulillah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuma afdalu min salati? Ya. Mana yang paling afdal di antara salat saya? Hal salati fil bait amil fil masjid? Am fil masjid? Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Ya. Apakah salat yang saya lakukan di rumah saya atau di masjid? Karena beliau melihat Rasulullah itu sunnahnya di rumah, kemudian baru ke masjid. Dijawab oleh Nabi, perhatikan. Lihat jawabannya ya. Ala tara amma aqrabu min baiti? Ya. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Maaf. Ala tara amma aqrabu baiti min masjid? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Tidakkah engkau lihat jarak antara rumahku dengan masjid sedekat apa? Jelas sampai sini? Jelas ya? Pak, belum selesai kalimatnya. Belum selesai. Maka tunaikanlah salatmu di rumah, ya? Bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Ini kalimatnya. Saya mau tanya, maaf. Rumah Nabi di mana? Kalau ini masjid, rumah Nabi ya di sini. Belakang. Baik, ini isyarat yang cerdas untuk kita baca. Sunnahnya dilakukan di rumah kalau rumahnya dekat dengan masjid. Kalau rumah antum jauh dari masjid, jangan maksa. Dari Tambun ingin hadir kuliah subuh ke sini, salat sunnahnya di sini. Nyampe sini kapan? Ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Okay. Jadi kita selesai dulu sampai di sini. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu selesai beliau menunaikan tahajudnya, itu sampai pada waktu fajar. Jangan sampai tertinggal 2 rakaat fajar ini karena sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian selebihnya, bila antum rumahnya dekat dengan masjid, maka yang paling utama lakukan di rumah, kemudian tunaikan salat wajibnya di masjid. Bila sekiranya rumah kita jauh dari masjid, maka alangkah lebih baik itu bisa ditunaikan di masjid secara bersamaan. Dan maaf, ini penting saya garis bawahi. Sekali lagi, penting saya garis bawahi, salat qabliyah sifatnya cepat. Cepat, ya. Jadi jangan terlalu lama antum, ya. Bacanya jangan terlalu yang panjang-panjang, singkat aja. Nabi seringkali membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kata Aisyah, sampai-sampai saya tidak tahu kapan Rasulullah baca Al-Fatihahnya. Ya. Jadi jangan lama-lama kalau baca, kalau menunaikan salat qabliyah, ya. Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, ini capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
8: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Dari kawasan Haji Agus Limpai 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau. Masih di Kabanagari sahabat ya. Kabanagari ikini manyo sahabat nan yang menelepon tadi cikinya ada adik tadi. Ma baroma adik yang menelepon cik. Halo adik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Radio Langkisau.
0: Hai, apa khabar adik lah, sihat saja?
1: Saya
0: saja
1: baroma
0: itu nanti baroma. Wahai, aku nanti nantilah tiba adik dan ditunggulah sampai akabar di negari adik tu sampai yang kemari.
1: Kau khabar negari tadi lah makan kanyang.
0: Wih, khabar negari tu makan kanyang ya?
1: Yo.
0: Hari itu mengantuk telefon
1: lagi
0: so bau bet tinan luko. Oi, padilah nyole. Kau dengar lagu tak kalok kan?
1: Yo, dengar lagu lagi so tak kalok juga sampai 10 malam.
0: Hai, bapak yo adik mah. Adik kabar adik lah sihat saja.
1: Baik sihat saja baru mah.
0: Alhamdulillah, tu nak perlu. Boleh sihat adik ni senangnya tiap baru mau dengar. Oh lain lah. Tu lah. Nah, do teman-teman tu lah, Yudes, Amri, Daddy, Tip Top, Kocak, Adit. Oh, Adit lah leh. Adit lah. Tu lah. Boleh
1: request lagu. Oh.
0: Oh boleh lah request lagu Adit. Lagu Minang lah.
1: Minang iyalah
0: lah. Iyalah.
1: Indah Delvia je ah.
0: Menganyu Indah Delvia tu.
1: Mana anaknya matu?
0: Mana anaknya matunya? Di.
1: Alai.
0: Indah Delvia mana anaknya matu? Undi. Yo,
1: alai. Ma, ditahan yo ai matu nan uku. Mana mai tu mana ma?
0: Iyo, dit. Tahan-tahan kan bana dia.
1: Oh. Salam untuk alai boleh salam.
0: Oh, boleh lah. Maka tak boleh.
1: Kalau
0: untuk tenai, aku
1: tak
0: lambat
1: warung
0: mah. Bagaimana kalau macet itu tadi tu ah.
1: Oh, macet di jalan. Eh,
0: itu
1: jam
0: nanti
1: tadi jam
0: 7 lah. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi. Nah,
1: itu dah. Warung mah jam 7 jalan ni.
0: Iya.
1: Itu tak lambat apa mutar radio.
0: Ah. Iya, Adit. Nampak Adit tu. Adit yang penting Adit masuk.
1: Salam untuk Pak Omar.
0: Tu lah.
1: Kak Fifi. Yola Fanda.
0: Tu lah.
1: Adel Febri.
0: Siapa ni?
1: Boleh dua kok.
0: Woi, dua sekali. Sama je pantun. Dua pantun seriang. Kok lagu dua lah seriang ya?
1: Oh,
0: pantun saya dah
1: nanti
0: pantun
1: saya
0: dah ambo
1: banyak
0: aku
1: esok
0: di
1: Kisah FM tu.
0: Kalau pantun besok yo ditunggu adik jam 7 esok adik lah.
1: Jam 8 lah masuk tu. Mengapa 7 mana jam 7
0: ambo sibuk mana? Iya. Sibuk gini. Sibuk kini.
1: Artisku selalu sibuk di posisi
0: aku. Oh yo sibuk kini.
1: Lagu
0: Roma Manganas. Oh, kalau lagu Roma Manganas sama ada diputan.
1: Roma Manganas ada lagu selain Nasib Si Bujang, ada lagu Cik Batang Terangan. Wah, aku juga lagu lama tu ni, lupa lagu.
0: Tu. Berpisah.
1: Berpisah dalam kenangan tu.
0: Apa? Pidua pincalang tu.
1: Nah itu doh. Cuba mana buat lagu Maroma di playlist ni?
0: Banyak. 8. Apa? Penanggungan. Penyesalan.
1: Penyesalan.
0: Apa kita bangun negari?
1: Oh, penyesalan tu lah bang.
0: Penyesalannya.
1: Cuba lagu step bang.
0: Lah dan cuba menjalin kasih ta.
1: Barokah sungguh sungguh.
0: Apa dah adiknya?

0: Ihun deh. Iyo padi hafal adik dia ye santiang adik mah. Ande.
1: Suara orang mah tak ulang ju.
0: Eh, apa tambah yang? Unde masyaallah. Ayo terharu orang mah deh.
1: Ini sansaro alah.
0: Iya, terima kasih adik. Allah menyanyi lagu Maromah ya hafal adik kira ya.
1: Hilang
0: galau impian. Ayo lebih malam putan ya kong. Alah.
1: Salam Cik Bang.
0: Iyo, kau si adik Pak Salam. Halo Febi Maulana. Nah, Febi.
1: Angah Pek Siti siaran.
0: Iyo, Pek Siti mah lah tadi mah. Alun leh. Pek Siti ya. Alun leh, besok lah Pek Siti. Nak, hari Jumaat nak Pek Siti malam nak tak?
1: Tak.
0: Hayati.
1: Mau.
0: Mau.
1: Ya mau.
0: Oh iya. Yeah. Untuk bang keyboard challenge untuk bang Febi tak bang Febi. Oh set. Aduh setia baju hitam RX lah.
1: Siapa nama abang tu di TikTok?
0: Satria baju hitam RX. Dia
1: bawa ayo masalah untuk bang Satria baju hitam.
0: Iya. Yeah. Minta request lagu Bila Israel. Ma bisa gini.
1: Lagu Minang ma.
0: Lagu Minang mana det? Lagu Bila Israel. Ah siapa leh?
1: Bang Roman lah.
0: Aku ada. Abang intelligent lah intelligent.
1: Bungkusnya abang kan? Kita TikTok abang.
0: Ah jadi dibungkusnya dia det. Nah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik ya. Adik dia pandai banget. Hafal dia lagu Romang kan. Nah, sah. Mari tu adik nah. Halo Zikri Huda. Nah, terima kasih. Nah. Wih, Ramatika mah. Nah, vokalis. Ande Santiang kan nanti Santiang masuk mendengar Lengkis FM kini ya. Nah santiang-santiang aja. Dia kemana request lagu, lagunya lagi Minang ya. Ah, Bang Musjaya. Halo, Lengkis FM. Selamat malam.
2: Selamat malam, Lengkis FM.
0: Hai, selamat malam Bang Musjaya. Apa kabar, lain sehat saja?
2: Oh, kabar Alhamdulillah, lain sehat Bang Roma.
0: Lain sehat, ya, Alhamdulillah ya. Nah, itu yang perlu di Bang Musjaya.
2: Apa anak hari ini? Bantu-bantu hari kau hujan mau rumah.
0: Kau hujan je leh. Hujan malam tarwir ah.
2: Iyo tadi turun tu. Malam hari ini lah hari. Tapi leh stabil balik.
0: Leh stabil balik. Ini turun hujan leh.
2: Ah itulah ragu tu orang mancing tu malam kini kau deh cuaca kau tidak mendukung.
0: Oh kalian kancang angin dah.
2: Ayo berangin juga sikit.
0: Aha iya berangin sikit ya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam ke siapa Bang Musaya salam kau.
2: Salamnya untuk Bang Roma dulu.
0: Terima kasih. Salam balik.
2: Yo. Pamanailah lawa gapo ni
0: kau? Alun leh. Ke mak kau lah.
2: Tu Abang Faisal.
0: Bang Faisal ki. Mak Bang Faisal kau. Alai mang miss kau
2: dia. Iya, Bang
0: Duer, lalu
2: udah terang
0: lagi
2: nih,
0: Bang. Iya, jarang gini. Ayo, peralok Sanjo.
2: Uncunadi, ini Uncunadi.
0: Uncunadi, itu lah, ini nak kelawi Uncunadi, kah?
2: Orang lah kelawi di rumah, selari lah kelam Sanjo, ini kan?
0: Iya, itulah.
2: Tadi ya, di terusan banyak payang kane bojo di rumah.
0: Iya.
2: Iya, kadang-kadang.
0: Wih, sayo, iya kelawi Uncunadi untuk ya, Bang.
2: Kesemangat ya Uncun Adi bayi Kelawi ini kok.
0: Iyalah.
2: Request lagu kan Oma?
0: Lagu untuk Bang Musaya ini kok.
2: Dari Aniku ada tuh.
0: Aniku yang mana? Ini banyak hidup.
2: Sayang mama juga kan Oma.
0: Wih. Wih, aku padinya lagu Bang Musaya Oma.
2: Wah, gak pagi lagu malam ngestek hari-hari ya. Antara hujan juga aja enggak jadi gue.
0: Bahoya mah ya.
2: Oh, bahoya lagu gitu kan. Dua tiga artis tu.
0: Ada wajah buset ni mah.
2: Ha, wajah buset tak tahu apa rumah.
0: Oh, tahulah. Aha, tak. Adi ditunggu jadi, lagu ni.
2: Yang kita Abang Roma tu si Romario tu.
0: Ah, itunya.
2: Iyo tak betul macam ni TikTok si Romario. Oi, kau yang sabut-sabut dia adik dia.
0: Adi sabut-sabut dia adiknya, adik dia sabut tadi lah masuk adik lah tipu adik lah. Aha.
2: Ayo tu lah. Jalan kita dukung TikTok si Romario ko dari Musjaya.
0: Ah, itulah. Ni ya, apa ada?
2: Ha, boleh mai tu. Ya,
0: Pogo. Ah, tuan. Iya, terima kasih Bang Putih ya.
2: Sama-sama Bang Roma.
0: Yo yo.
2: Ah, itu aja cerita gitu Bang Roma. Jadi, kalau apa kita sama boleh.
0: Jadi.
2: Iya. Ayo. Assalamualaikum Bang Roma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah Bang Musjaya. Kade umpan naik kincir salido. Nah, kalau mancing balik umpan pelak kincir kincir. Ah, dah Bang Musjaya situ ngelumpan. Ah ya. Tu sampai lagi saya lima saja berdo. Terima kasih Abang Zikri Huda. Abang Zikri. Ah, yop PCC, PCC lantai 1, Finance Convention Center, Kabupaten Pesisir Selatan lantai 1. Dari studio Langki Sound FM. Sampai lagi saya lima saja berdo. Dan nyari kos lagu Minang boleh apa lagunya beko Roma Putangan ya. Lagu lagu Minang. Kini ko ado cik ko. Aku manahan ayi mato tadi adit request. Ko adit dah, kita putan dia. Sambung lagu Roma Penyesalan. Jo tadi request abang saya sayang bana. Ha, selamat mendengarkan sahabat jangan kamar-kamar sahabat ngiso ya. Di siku aja tenang-tenang di 91.2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91.2 Langkis FM sahabat berbalik di Kabar Nagari untuk sahabat dan nyoba kabar Kabar nak kemari ku ada kabar yang perlu dikabarkan informasi untuk sahabat yang kisah di masa Jawa Barat doa ku nyo request lagu Minang boleh juga ya lagunya lagu Minang kini kita putar untuk sahabat yang kisah ya. Halo Langkis FM, selamat malam Madit Ganteng.
1: Halo Langkis FM, selamat malam Bang Roma.
0: Bakabar Adit, sehat saja Adit ke?
1: Kabar Adit sehat di siku Bang Roma.
0: Ayo. Ada info Adit. Wah, ada apa mendengar lagi Abang Mario Luna. Bang Mario Luna aku paling ganteng lah siku di Painan.
1: Cuaca mendung
0: Bang Roma. Mendung cuaca. Onde. Tu bang. Ni dia dia apa dah? Paya. Ba, tu om botak ah nak nanya Adit nah.
1: Ya om botak, selamat malam om botak.
0: Om botak tu di Padang lah Adit.
1: Salam Om.
0: Salam Om. Ya. Kadit Om. Kasih Adit salam ni.
1: Ada janda panik tu.
0: Tu tiba-tiba.
1: Tiba-tiba dingin.
0: Iyo Dinda kecik Om botak tu. Badinda Om Botak tu Kadit lah.
1: Akak Dinda yang
0: Adit nama Om nak Dinda tu Adit.
1: Adit mah
0: kena
1: jadi
0: kena jadi dia pun nak lama kena baru tu. Oi nak kenal Om Botak tu Adit dah. Kok Adit mah Om Botak nak Dinda tu ya. Ha tu. Iya. Adit di Padang. Di Padang. Di mana Padang, Adit?
1: Padang Pacet. Lagi belajar di sini menuntut.
0: Lagi belajar menuntut ilmu. Salam untuk Asia, salam Adit lagi.
1: Salam untuk malam
0: ini. Yo.
1: Boleh
0: tak request Adit lagi bang?
1: Request pun ada
0: orang. Mengarai lah tu.
1: Betulnya mau ulang sayang.
0: Wish. Tadi sayang Bana Mujaya, kini Adit mau ulang sayang ya.
1: Kini mau ulang sayang mahal.
0: Iya. Bang Musjaya tadi sayang bana, cibu Dadit mau ulang sayang, mau istilah sayang orang hari ini.
1: Ini dua kok.
0: Dua aja leh. dua kali dua lampir lah nampak ni mah banyak di.
1: Dari berharu sayang menyakiti.
0: Sayang nanti sayang menyakiti. Ala bayi buta tadi.
1: Yo.
0: Ala merama buta tadi, Adit.
1: Tawan buta yo.
0: Ala, Adit lu masuk gabung tadi ni.
1: Dari apa senang? Dari
0: mana, Adit? Dari mana?
1: Lagu viral
0: viral. Lagu viral kini Adit. Itu Adit.
1: Dari apa lah? Rambun Pamenan ada.
0: Rambun Pamenan. Rambun kok lagu lama. Lagu baru lagu kedua ni. Calik lalu. Ima baru macam dia kan?
1: Itu pun dia.
0: Oh iya. Adit pemberang satu. Nasib Cinta, Adit. Lagu lama Nasib Cinta. Nasib Cinta. Cinta seputih mego. Ya mak kau. Seputih mego ni lah. Mego-megonya. Ah, ada kau salam Adit lain?
1: Salam untuk pagi lah
0: TikTok. Yo. Ah, siapa ni?
1: Aroma. Jaya
0: di. Jaya, Jaya, Jaya. Mus Jaya.
1: Bukti
0: dengan Abang Omar. Adik, terima kasih, Dit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Adiknya. Jaya, semakin jaya, Adik. Jaya, Jaya, Jaya. Bang Jaya. Mama puja ni pun tadi kira. Halo, assalamualaikum.
2: Halo Roma, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mama Puja?
2: Alhamdulillah sehat
0: sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu Mama Puja ya. Amin. Aduh, kabar Nagari Mama Puja?
2: Nagari.
0: Yo.
2: Bantunya
0: layaman. Layaman, alhamdulillah ya.
2: Tapi awak mentari nak rumah.
0: Ah, tu mama. Kalau aman tu lah tu. Tenang pelayaran, ah.
2: Sihat. Ya, aman. Sihat selalu awak kan.
0: Amin. Ah, alikus lagu Mama Puja.
2: Di Teluk Bayu.
0: Di Teluk Bayu Taman Nuang ya.
2: Masa-masa berlalu Mama Puja dulu.
0: Aduh. Di Teluk Bayu dan Taman Nuang.
2: Iya.
0: Itu judul lagunya.
2: Nama Cik Lady.
0: Itu Cik Lady.
2: Biarlah susah asal dah ke udah.
0: Iya, mana tu? Biarlah susah asal dah ke udah.
2: Asal dah ke udah. Iya.
0: Iya, iya, iya, Mama.
2: Iya.
0: Assalamualaikum Mama Puja.
2: Roma, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Naila.
0: Mama Naila.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat anak Mama Puja. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Uncu Nadi.
0: Uncu Nadi yang selalu menanya nama Mama Puja. Mama Puja.
2: Iya. Mama. Iyo kadang-kadang malai kemarau pembelikan kan nak dua sobok mama uncu Nadi tu doh.
0: Itulah uncu nyuruh kalau di muaro tu salah.
2: Iyo Mama Pujan cari apa lagu bukit kan di muaro tu kan. Nak dua sobok uncu Nadi tu doh.
0: Itu nak sobok.
2: Iyo tu payah mana Pak Nadi tu ni mungkin dia sibuk kan.
0: Iyo.
2: Okeylah.
0: Iyo.
2: Roma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Puja ado. Oh, siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Oma.
0: Siapa?
3: Putri malu yang paling pemalu, Mama.
0: Putri malu yang paling pemalu ya. Iya, Sabana malu.
3: Siapa malu banako, Oma?
0: Iya. Apa kabar Putri Madu le sehat saja?
3: Iya, Ma. Kalau baca di painan, Ma.
0: Cuaca.
3: Ya.
0: Cuaca rancak tadi hujan sikit. Hujan apa hujan lewat. Dan lewat lenyo tu. Tu tinggal rumah. Dia lewat dah hujan tu.
3: Di Labanan ko gerimis yang undang, Ma.
0: Gerimis mengundang di labanannya. Andai mungkin yeah. Di dalam ruangan kalau tak ada hujan kan takut di luar kok gerimis lah.
3: Kalau di luar tu lah jaleh mama.
0: Iya banyak atuh. Ada request eh.
3: Yo kalau
0: artis
3: yang menyiak yo banyak yang gabung.
0: Ya artisnya artisnya nak gabung satu.
3: Apa aja lah, Ma. Cimburu butu aja lah.
0: Cimburu butu aja leh.
3: Yo. Yang duitnya ya, Ma.
0: Cimburu butunya duit.
3: Yo apa dua lagu cewek lu cowok, Ma.
0: Oh betul, cimburu buto ya.
3: Cimburu buto.
0: Ah jadi. Salam salam nak doa putri Malura.
3: Salam sekeluarga cuma semoga selalu semangat sukses.
0: Ah semangat sukses, amin. Nah.
3: Ya. Salam cuma mau puja adik ganteng bulan 8 kita bertemu ya di.
0: Ah bulan 8 bertemu ya, ada bulan sekali ya. Wih, bulan 8 ya, cara tu?
3: Ya, aduh lah, Oma tak tahu je, Oma sih, Ma.
0: Eh, nah, kualah. Bulan 8 acaranya.
3: Mus Jaya, halo, Mus Jaya.
0: Apa anju Mus Jaya, bulan mana tu, Bu?
3: Kalau Mus Jaya, setiap hari tampak, tapi Mus Jaya nak kena ada putri malu,
0: tu. Putri malu, cok, apa ya? Mondar-mandir, lili mudik, eh. Putri malu kau nak cuba sebok je orang kira. Ya putri malu banyak nyuruh tak ni.
3: Pak Cabe, putri lupa kabur lah. Oh, SBY.
0: Siapa ni? SBY ke apa ya
3: putri? Pempa, Unjene. Unjene kalau bapa cem gabung mah bisa omai saja oma. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh, ni putri malu. Iyo pemalu. Iyo putri malu, iyo pemalu. Iyo pemalu orang eh. Itulah putri malu sahabat lagi saya. Kita putar lagu kau banyak lagu kau nak puah nak kerangi ini kau. Cimburu buto ya, cimburu buto. Ayo, Mus Jaya li, oh Mus Jaya tibo. Halo, assalamualaikum, babang Mus Jaya.
4: Assalamualaikum, Bang Roma.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nombor request lagu je lah, Bang Roma.
0: Apa tu?
4: Dari apa?
0: Dari mana?
4: Elvia, judul Elvia artisnya, Bang Roma.
0: Yo, Elvia.
4: Judulnya Jarik Ditahan Lapte Pulau.
0: Onde? Eh. Jarik ditahan.
4: Ya, jarik ditahan lapi pulau. Nah, tam itu.
0: Jarik ditahan lapi pulau.
4: Tu mana rumah?
0: Aku dicari tadi. Ia doang juga.
4: Aku
0: sebut itu dah.
4: Salam salam mana rumah?
0: Ke siapa salam bang Mujalai?
4: Salam buat Adit. Terima kasih ya mendoakan Mus Jaya. Semoga jaya selalu kata Adit kan?
0: Iya.
4: Kemudian Mama Puja. Oh kini coba nampak-nampaknya lagi garancak Bang Roma.
0: Ini garancak?
4: Muncul bintang.
0: Rancak lah. Yang tu beka doa Mus Jaya tadi mah.
4: Ya itulah. Ya, ada orang memancing. Nanti malam kini kau.
0: Iya. Dia bagi lompat lagi.
4: Putri malu Bang Roma. Jadi acu nampak Mus Jaya yang Bang Roma. Tapi dia orang kenal yo.
0: Atua. Kenalan lah dulu.
4: Ayo lu tahu lah Bang Roma ama. Dunia aku lah lawe, negari lawe Bang Roma.
0: Itulah putri malu tu je nak pemalu. Ya kok basobok. Ya kok sebut sapu-sapu ke lah Bang Mus Jaya kan itu nak Bang Mus Jaya.
4: Aduh bawa pernah penasaran Bang Roma. Aduh sebenarnya tak batin tu hanya pernah aduh yang ada cewek hari tu membeli umpan. Tapi yang galak senyum-senyum entah itu yang tindak.
0: Itu putri malu gitu mah. Ini sih senyum tu.
4: Mana kak? Yo mana kak diumpan Mus Jaya tu?
0: Kalian. Ah itu.
4: Awak kan ni di tepi jalan tu murah mencari yo.
0: Murah jadinya. Ada lo merek itu ya?
4: Iya. Ada lo merek itu lah. Allah dirayang kalau di Facebook. Iya. Sampai lo cari dah moro mah.
0: Iya. Rumah sampai sabi itu suantan di langit CFM dah.
4: Hanya tolong lo datang rumah menyampaikan tu tahu juga orang.
0: Iya. Iyalah. Akan maaf. Salam Abang Mujaya. Alaikum.
4: Pancin nanti nak masuk baru mah.
0: Alun leh.
4: Alun ya leh.
0: Aku mana kain phone ada Junadi ni. Mana Junadi ni ya?
4: Ya. Mak Putri Lubek alun leh.
0: Putri Lubek alun leh. Jepat jamber kau tu lah. Tak apa hujan kena.
4: Iya biasa. Mama Naila lah masuk mah. Alun masuk lah baru mah.
0: Alun leh.
4: Baru leh. Entah kau. Pantun boleh. Kena besok malamnya kau bergabung tak?
0: Iya.
4: Yo, dek cuaca ikoko antara pantun kau jangan keindah baru makin kurang kau ada banyak malia ya, keluar ya, kan?
0: Antara ada dan tiada ya.
4: Malia nyoba ya makan kanyang-kanyang ni bela lo ni.
0: Bela lo ni. Iya.
4: Iya kalau musim ni kalau bisa lah baru mah. Sampai Januari baru bisa tutup kadai.
0: Iya. Wah, ikulu.
4: Iya, sebab nang bujang-bujang kau nyo malam nyo pair refreshing mancing mania nyo di cerocok
0: gitu. Mancing mania ya. Ande. Waalaikumsalam. Zubakri. Iya, belancak prospeknya. Semakin malam semakin banyak anak apa ya? Iya, iya, iya.
4: Gua kan gini tampek memancang kan banyak. Kalau di keramaian tiba kan.
0: Iya. Bisa sampai pagi ya.
4: Iya di balik pantai Cerocok baru tu sampai pagi asik mah baru mah.
0: Iya.
4: Lah.
0: Yup.
4: Itu saya lupa rumah.
0: Jadi bang Mujaya terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
0: Iya terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Semangat. Mana bang Mujaya ini lah rancak hari untuk aja. Kau banyak orang kau mancing kau. Beri lompan sampai bang Mujaya ya dikinci. Ayo dia sampai lagi tahu kita putar lagu kau banyak lagu kau diputarnya banyak cik tu sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai banyak kan kau kita putar lagu yang pertama Maulang Sayang ya sayang Maulang Sayang selamat mendengarkan sampai lagi tahu jangan lama-lama di sini kau tenang ya di 91.2 Langkisau FM Zubakri.

Sambil 1,2 Lengkis FM, sahabat Lengkiso di masa Jawa Barat dong. Nah, list lagu nanlah tersusun rapi di komputer rumah mengganas semalam kini ko 8 sampai ke awal sampai jam 10. Artinya sahabat Lengkiso tadi lah banyak nambah kabar dan request lagu. Terima kasih sahabat Lengkiso sadonyo. Terima kasih nan mendengarkan nama kabuang via media sosial aku TikTok. TikTok si Romario dan bergabung via telepon tadi ko. Terima kasih sadonyo. Nan mendengarkan di 91,2 Lengkis FM. Terima kasih banyak. Dan untuk sahabat yang kisau, besok pasubuk kita balik, besok malam ada pantun belega masih bersama rumah makanan insyaAllah ya. Kumur yang masih sama panjang. Untuk sahabat yang kisau, jangan lupa siapkan pantun ini dari kini, karang-karangan pantun lu. Besok tinggal dibacokan saja lah kan gitu. Burung Irian buang cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih dua sahabat yang kisau. Terima kasih sahabat yang kisau sekali lagi. Beko ditutup, jangan lupa terang datang malam ya. Rumah pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kosan Haji Agus Salim Penang 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengkisau dimanapun berada. Kembali di liputan berita malam hari ini edisi 11 Mei 2026 bersama saya Rio Kibo.

Informasi kami sampaikan sahabat dari pesisir selatan terkait BPBD Pensel mengeluarkan perintah penting untuk masyarakat wajib waspada. Curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Beberapa hari terakhir membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor, pohon tumbang, hingga banjir di sejumlah titik kerawan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan kesiapsiagaan personel di lapangan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana akibat cuaca ekstrem. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armen APMM mengatakan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait pengembangan kondisi cuaca di wilayah pesisir selatan. Ia mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terutama bagi warga yang berada di kawasan rawan longsor dan di sekitar aliran sungai. Saat ini curah hujan di sejumlah wilayah pesisir selatan masih cukup tinggi dan ia menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor, pohon tumbang maupun banjir khususnya di daerah rawan bencana. Menurutnya, sahabat Nagisa, kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi menyebabkan terjadinya gangguan di sejumlah wilayah, terutama pada kawasan perbukitan di daerah yang memiliki tingkat kerawanan longsor cukup tinggi. Ia menjelaskan, BPBD Pesisir Selatan telah menyiagakan personel dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Selain itu, sahabat, koordinasi dengan pemerintah kecamatan, nagari, serta relawan kebencanaan juga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi dini. Ia mengatakan bahwasanya mereka juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan apabila ditemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana seperti retakan tanah, pohon yang rawan tumbang maupun peningkatan debit air sungai. Selain masyarakat yang berada di kawasan perbukitan, warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diminta tetap waspada terhadap kemungkinan meluapnya debit air apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Sebaliknya, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan juga mengingatkan masyarakat agar mengurangi aktivitas di lokasi rawan bencana saat kondisi cuaca buruk terjadi. Pengendara yang melintas di jalur perbukitan maupun daerah yang terdapat banyak pepohonan besar diminta lebih berhati-hati guna menghindari risiko tertimpa pohon tumbang. Kemudian sahabat, berdasarkan kondisi cuaca yang terjadi saat ini, hujan masih berpotensi turun di sejumlah wilayah pesisir selatan, terutama pada siang hingga malam hari. Meski demikian sahabat, hingga Sabtu sore belum dilaporkan adanya kejadian bencana besar yang menimbulkan korban jiwa di wilayah tersebut. Pemerintah daerah melalui BPBD terus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya dan tetap mengikuti perkembangan info resmi dari pemerintah maupun BMKG terkait kondisi cuaca di wilayah pesisir selatan. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di liputan Berita Malam edisi hari ini, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini sahabat. Saya Ricky Wu dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini, dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.